Tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, Rekan Tahu, pagi ini Tata akan menemani ruang dengar Anda ya. Jadi, Rekan Tahu, apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh energi positif. Tepatnya pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kita awali hari bersama ya, bersama Tata. Tetap jadikan teman setia Anda untuk menemani aktivitas pagi. Buat yang sedang bersiap ke sekolah, bekerja, membuka usaha, atau masih menikmati sarapan, yuk mulai pagi dengan senyum dan lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana semakin menyenangkan. Dan Tata akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap setia di 105 FM, Your Lifestyle.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pada rubrik Kisah Mulia kali ini kita akan membahas bersama tentang Nabi Nuh alaihi salam. Pendengar, pada zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam, ada beberapa orang soleh bernama Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr yang dicintai oleh masyarakat mereka kala itu. Ketika mereka wafat, maka masyarakat merasakan sedih karena kehilangan mereka. Saat itulah setan memanfaatkan kesedihan itu dengan membisikkan kepada masyarakat agar membuat luka. Setelah berjalannya waktu, setan pun membisikkan kembali kepada masyarakat agar mengganti lukisan-lukisan orang-orang soleh itu dengan patung-patung untuk lebih mengenang mereka. Akhirnya, masyarakat pun mulai melakukannya. Waktu pun berlalu, namun patung-patung itu belum disembah oleh masyarakat. Sampai mereka yang membuat patung-patung itu meninggal dunia. Dan datanglah anak cucu mereka yang kemudian disesatkan oleh setan. Setan menjadikan mereka menganggap bahwa patung-patung itu adalah sesembahan mereka. Mereka pun menyembah patung-patung itu dan mulai saat itu tersebarlah kesyirikan di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang laki-laki di kalangan mereka sebagai nabi dan juga rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, untuk mengembalikan mereka ke jalan alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya di antara sekian makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selainnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Ia berkata kepada mereka, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaaba yaumin 'adziim. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada rob yang berhak disembah bagi kalian selain Allah. Sesungguhnya, jika kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Pendengar yang budiman, mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam tersebut, di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakan beliau alaihi salam. Mereka terdiri dari kaum fakir dan juga duafa atau orang-orang yang lemah. Adapun orang-orang yang kaya dan orang-orang yang kuat, kebanyakan dari mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan istrinya, istri Nabi Nuh dan salah satu anak Nabi Nuh alaihi salam juga menolak dakwah beliau kepada jalan tauhid. Mereka yang menolak dakwahnya menentang Nabi Nuh alaihi salam dan berkata kepadanya, "Ma naraka illa basyarum mislana wa ma naraka tattaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi." وَمَا نَرَوْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ. Wahai Nabi Nuh, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Hud ayat 27. Pendengar yang budiman, mendapatkan penolakan, cemoohan, dan ejekan dari sebagian besar kaumnya tadi, Nabi Nuh alaihi salam tidak berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya. Beliau alaihi salam terus mengajak mereka di malam dan juga siang hari,

menasihati mereka baik secara rahasia maupun terang-terangan, menjelaskan kepada mereka dengan lemah lembut sebagaimana hakikat dakwah yang dibawakan Allah Ta'ala. Mereka tetap saja sombong dan melampaui batas. Bahkan mereka terus membantah Nabi Nuh alaihi salam dan keadaan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bukan hanya itu saja pendengar. Mereka juga menyakiti Nabi Nuh alaihi salam, menghinanya dan memerangi dakwahnya. Bahkan pernah suatu ketika sebagian orang-orang kaya mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan meminta kepadanya untuk mengusir orang-orang fakir yang beriman kepadanya agar orang-orang kaya itu ridho dan mau duduk bersamanya sehingga bisa beriman kepadanya. Namun Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah." وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Yang artinya, wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Akan tetapi aku memandang kalian sebagai suatu kaum yang tidak mengetahui. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran?" Al-Quran Surat Hud ayat 29 sampai ayat 30. Pendengar yang budiman, mendengar jawaban tersebut, maka kaum Nabi Nuh marah besar pada Nabi Nuh, "Inna lanaraka fil dhalalim mubin." Yang artinya, sesungguhnya kami melihatmu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-60. Lantas Nabi Nuh alaihi salam pun balik menjawabnya. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan Rabb semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian amanah-amanah Rabbku. Aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 61 sampai ayat 62. Pendengar yang budiman, kendati terus mendapatkan penolakan dari kaumnya, Nabi Nuh alaihi salam tetap bersabar mendakwahi kaumnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun pun terus dilaluinya. Tetapi yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam hanya beberapa orang saja dari kaumnya. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam mendatangi sebagian dari mereka, mengajak mereka agar menyembah Allah saja dan beriman kepadanya, mereka malah meletakkan anak jari mereka ke telinga mereka agar tidak mendengarkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Nuh alaihi salam pergi kepada kelompok yang lain, sambil menyebutkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, serta menceritakan tentang penghisaban pada hari kiamat, mereka taruh baju-baju mereka di wajah mereka agar tidak melihat Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga akhirnya orang-orang kafir itu menentang Nabi Nuh alaihi salam dengan berkata, "Qala ya Nuhu, qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin." Yang artinya, "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantahan dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Hud ayat 32. Mendengar tantangan tersebut, Nabi Nuh alaihi salam pun menjawab dengan tenangnya, "Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma

أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika ia menghendaki. Dan kalian sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepada kalian sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Dia adalah Rabb kalian dan kepadanyalah kalian dikembalikan. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-33 sampai 34. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Penentangan demi penentangan terus dilakukan oleh sebagian besar kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Insyaallah kita akan simak pada edisi yang akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Rekan Rau, seperti apa kondisi cuaca hari ini? Apakah cerah, berawan, atau berpotensi turun hujan? Pastinya tetap dengarkan informasi cuaca agar aktivitas Rekan Rau hari ini bisa dipersiapkan dengan baik. Berikut perkiraan cuaca yang pertama. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 90%, kecepatan angin 2 km per jam dari barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 7 km per jam dari timur laut. Next, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cerah kembali ya, dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan udara 56%, kecepatan angin 8 km per jam dari timur laut. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, kecepatan angin 3 km per jam dari selatan. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 98%, kecepatan angin 3 km per jam dari barat daya. Dan yang terakhir, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan udara 96%, kecepatan angin 3 km per jam dari barat daya. Baik Rekan Rau, itu dia ya informasi perakiraan cuaca untuk hari ini hingga malam nanti. Dan untuk sekitaran Padang Sidimpuan ya, kita lanjut ke lagu berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tahukah kamu? Hari ini 4 September tahun 1998 adalah hari di mana perusahaan Google resmi. Pada awalnya, Google adalah sebuah aplikasi yang dijuluki mesin pencari. Mesin pencari telah menjadi kebutuhan bagi semua kalangan. Kini Google tak hanya berperan sebagai mesin pencari, tapi juga produk gratis lainnya yang tak kalah bermanfaat bagi kehidupan manusia modern saat ini. Insan edukasi, Google didirikan oleh dua mahasiswa pasca sarjana doktoral Stanford University, California, Amerika Serikat. Mereka bernama Larry Page dan Sergey Brin. Awalnya dua pemuda ini bermimpi menciptakan sebuah aplikasi yang berguna untuk mencari indeks semua website di dunia maya. Misi mereka menciptakan Google adalah mengumpulkan informasi dunia sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan microsystems sebesar 13 miliar rupiah. Di awal pendirian, Larry Page dan Sergey Brin fokus menciptakan Google sebagai mesin pencari saja. Tapi seiring berkembangnya zaman, Google memproduksi layanan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari. Misalnya surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, seperti Google Drive dan Google Form, serta jejaring sosial Google+. Produk-produk lainnya juga ditelurkan, seperti aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Google juga memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Nah, insan edukasi, mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat yang bernama Nexus dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Semua itu berkat keuntungan Google yang berasal dari layanan periklanan online Google AdWords. Google saat ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap hari.

0: Pada bulan Desember 2012, Google.com disebut-sebut sebagai situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs milik Google seperti YouTube dan Blogger.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa.

0: mengganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indah dan menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026 didominasi hujan ringan dan berawan. Informasi tersebut mencakup seluruh 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Dari 33 wilayah tersebut, sebanyak 15 wilayah diprediksi mengalami hujan ringan pada Jumat 4 September 2026. Sementara itu, 18 wilayah lainnya diramalkan berawan. Tak terdapat wilayah yang diprediksi mengalami cuaca cerah pada Jumat ini. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 34 derajat Celcius. Suhu terendah yakni 17 derajat Celcius berpeluang terjadi di Tapanuli Utara dan Humbang Hansen Rutan. Sementara itu, suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di wilayah Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhan Batu Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Moms Mini Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parsel untuk hadiah.

0: kon pakaian adat nape sudah lengkap eda.
1: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, perkenalkan kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di formasi pukul 10 menit ke 9 waktu Indonesia Barat. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat ya, dan tentunya siap menjalani aktivitas di pagi hari ini hingga malam nanti. Dan rekan tahu di pagi hari ini ya, Tata akan menemani ruang dengar Anda 1 jam ke depan. Dan di formasi ini kita dalam program ya request pagi bersama RFM. Jadi buat rekan tahu, ini waktu kita sedikit ya, hanya 1 jam ke depan untuk sesi request ini. Dan di pilihan lagu pop Indo dan pop manca. Yang buat rekan tahu yang ingin request lagu di pagi hari ini, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9996105, bisa melalui chat, WhatsApp, telepon dan tentunya SMS ya di pagi hari ini. Ya, ini kita lihat dulu yang bergabung dari via telepon. Ini sudah ada perdana dari Amang Boru ini ya, dari via telepon ini. Kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Halo Amang Boru, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Amang Boru pagi hari ini?
1: Kabarnya sehat. Tata udah sembuh batuknya?
0: Sudah Bang Boru, alhamdulillah ini. Sudah sehat. Oke, Bang Boru, markas lagu apa pagi hari ini?
1: Ini saya minta lagu Sayangi Kedua Orang Tuamu.
0: Sayangi Kedua Orang Tuamu. Dari siapa tuh Bang Boru?
1: Abi Mayu.
0: Ini dari Arif Putra, Mang Boru.
1: Siapa?
0: Arif Putra.
1: Kalau di sini Abimayu, tapi kalau enggak ada Abimayu juga itu pun jadi.
0: Oke, dari Abimayu. Tunggu kita carikan ya, Mang Boru.
1: Oke.
0: Abimayu. Kok di sini enggak ada ya? Ini
1: itulah sedikit waktu kita.
0: Oke, Mang Boru, dari Arif Putra aja ya, Mang Boru. Oke, Mang Boru siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, siap Mang Boru, nanti tetap putarkan lagunya ini ya, dari Arif Putra aja ini. Oke, next lagi ini dari via telepon karena waktu semakin sedikit ya. Kita angkat dulu kembali, ini sudah bergabung dari Bang Noah. Kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama RFM, dengan siapa di ibu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Gimana kabarnya Bangku?
2: Lagi lu, kabar baik, alhamdulillah
0: baik. Oke Bang, markas lagu apa ini?
2: Limut Putih Padli.
0: Iya Bang?
2: Selimut putih Padli.
0: Selimut Putih dari Fadli. Oke Bang, ada lagunya ini, kirim ya, salamnya.
2: Salamnya buat mamaku Lubis, adikku Staga dan titik-titikku Marina, makasih.
0: Oke, siap Bang Noah, ditunggu lagunya nanti, kita putarkan lagunya. Yap, next lagi kita lihat lagi ini dari via telepon. Sepertinya sudah ada kembali bergabung dari via telepon ini. Ini tanpa nama ya, kita sapa dulu ini. Halo, rekas pagi bersama RFM.
3: Pagi Rawi Kwe.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum Tata.
0: Waalaikumsalam juga Bang Syahrul. Markas lagu apa Bang?
3: Lagu pop Indonesia dari Ita Purnamasari.
0: Yang
3: Cintaku
0: judulnya?
3: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Dari Ike, dari siapa Bang?
3: Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari. Oke, ada Bang lagunya ini, kirim salamnya.
3: Salamnya buat Tata, selamat tugas dan buat semua yang lagi dengar aja. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang Syahrul, nanti Tata putarkan lagunya. Yap. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang David ya. Ini dari via telepon. Ini buat Bang David, boleh calling-calling tetanya kembali ini. Yap, ini sudah bergabung dari Bang David ya, kita sapa dulu ini.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Bang David. Markas lagu apa di pagi hari ini?
4: Ada judul lagunya Tabola Balik.
0: Tabola Balik ada Bang. Dari okay. Silent Open Up. Ini kirim salamnya buat siapa ini lagunya Bang?
4: Kirim salam buat keluarga. keluarga besar Abang Tapi. Selamat selalu.
0: Iya.
4: Semua penyiar dan pendengar setia Rafi. Terima kasih Tata.
0: Oke, Bang Nafid. Terima sama-sama juga, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini Tata lihat lagi dari via telepon ya, ada yang bergabung kembali dari via telepon ya, tanpa nama ini, kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM, selamat pagi juga, dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Akhyar di Purwabaru, Mandailing Natal.
0: Oke Bang Marques, lagu apa ini?
5: Ini acara apa kita nikah?
0: Ini acara Rekas Pagi bersama RFM, pilihan lagu pop Indo sama pop manca, Bang.
5: Oh, lagu Indo ya?
0: Iya.
5: Rekas... Dari Dewa 19 boleh?
0: Dari siapa, Bang?
5: Dewa 19.
0: Dewa 19 boleh, Bang? Judulnya apa ini?
5: Separuh Nafas.
0: Separuh Nafas. Ada Bang dari Dewa 19 ini. Kirim salamnya, lagunya buat siapa ini Bang?
5: Kirim salam buat pendengar setia Raw FM lah dimanapun berada ya kan.
0: Oke Bang.
5: Yang udah masuk tadi. Salam kenal ya. Dari
0: iya Bang.
5: Pendatang baru dari Bapak Baru Mandailing Natal.
0: Oke Bang siap. Salam kenal juga. Ditunggu lagunya. Oke Bang, sama-sama. Ditunggu lagunya Bang nanti. Tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi ini sudah bergabung dari Bang Riko di Kota Sibolga. Kita sapa dulu. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
6: Rekas Pagi bersama RFM, ada Riko di Kota Sibolga. Ini dengan Kak apa ya?
0: Ini dengan Kak Tata, Bang Riko.
6: Iya, apa kabar Kak Tata? Bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan?
0: Cuaca di Kota Padang Sidimpuan sudah panas Bang di sini.
6: Oh, beda sama di Kota Sibolga. Kalau di Kota Sibolga lagi dingin-dingin empuk.
0: Aduh, dingin-dingin empuk, dingin-dingin manca ya Bang?
6: Iya. Iya, dingin-dingin empuk maksudnya mataharinya sembunyi-sembunyi.
0: Maila-ila.
6: Jadi dingin-dingin iya, jadi dingin-dingin empuk lah jadi.
0: Iya, Bang.
6: Ya, lagunya ya dari Pop Indo ini kan?
0: Iya, Bang. Pop Indo sama Pak Manca, mau minta lagu apa ini?
6: Dari apa aja lah, dari Niki Ardila.
0: Yang Mama Aku Ingin Pulang dari Niki Ardila. Oke Bang, ada lagunya, kirim salamnya buat siapa ini?
6: Lagunya dibingkis nanti buat jadi pacar cik udah sama salam kompa yang dipelajar. Buat jadi sekolah sama salam kompa di WAD Facebook lagi. Ada Mama Ika, ada Mama Gade. Ada semua-semua pokoknya Mama Rizky lagi buatnya. Insyaallah salam kompak dari aku yang ada di Kota Sibolga. Banyak kakak selamat tugas sampai tuntas.
0: Ya,
6: ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga buat Bang Riko di Kota Sibolga ya. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi kita lihat dulu ini beralih ke via chat WhatsApp ya. Ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu. Ini sudah bergabung dari Bang Wijaya. Minta lagu untuk Winda dari Nani Sugianto dan kirim salamnya untuk lagi menemani aku di udara 105 RFM kenya. Yap, tetap beralih ke via telepon ya. Ini sudah bergabung tanpa nama ini. Kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
7: Rekas Pagi bersama si Tata.
0: Selamat pagi juga Bang. Waalaikumsalam.
7: Apa kabar Bu Ruarahap masih? Merian.
0: Ini sudah sehat Bang. Abang gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, dengar sehat aja saya udah sehat.
0: Wow. Oke Bang Marques, lagu apa ini?
7: Lagu apa ya yang ini?
0: Apa ya Bang? Pop Indo, Pop Manca?
7: Oh, Mr. Beast aja.
0: Mr. Beast yang judulnya apa?

0: Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Tumben biasanya Jumat Lia itu.
0: Iya, Bang. Ini kita lagi rolling-rolling ini, tukar-tukar ini.
1: Mau gantian shift ya?
0: Iya, Bang.
1: Iya deh, buat semua yang lagi dengar lagu spesial buat Ibu Top Pusita Tamuruara. Mudah-mudahan sihat-sihat aja deh.
0: Jangan amin, Bang. Yang gitu. Iya, terima kasih.
1: Ngeri yang awak dengarnya.
0: Waduh.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah dikirim-kirim salam buat tatanya ini, Bang. Next lagi tetap bacakan dari Kakan pagi Kak, pagi juga saya Alvan dari Bengkulu. Waduh. Ini lagi dengerin Raw FM, boleh request lagu Kak dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Dan salam-salamnya buat Ade di Bengkolem Mall, Elisa di Unip belakang, buat semua pendengar setia Raw FM. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya buat Bang Alvan, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi tetap bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama, mau minta lagu dari Aldarisma yang judulnya Aku Tak Biasa. Salamnya buat Gojali, moga jualan coldingnya laris. Makasih, Kak. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Kita putarkan lagunya. Ya, berkandau kita kembali ke lagu dulu ya, karena waktu kita semakin sedikit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang

luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Parawisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813 6411 9081.

Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Niarkan Rau kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti mendekati informasi pukul 12 menit 00 waktu Indonesia Barat. Niarkan Rau seperti biasa di informasi pukul 11 menit ke 12 waktu Indonesia Barat. Kita dalam program Obsesi ya, obrolan seputar Sakopah Islam dengan tema yang menarik dan penting untuk kita simak bersama ini. Dan tentunya pagi ini kita sudah bersama narasumber yang akan berbagi ilmu dan pandangan mengenai tema di hari ini. Dan kita sapa dulu ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tata.
1: Gimana kabarnya ini Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Allahu Akbar.
1: Oke Ustazah. Ini tema kita apa ini Ustazah di pagi hari ini Ustazah?
2: Tema obsesi kita pada pagi menjelang siang hari ini yaitu korupsi jalur mandiri, buah pahit komersialisasi dan sekularisasi pendidikan tinggi.
1: Yap, ya, tentunya rekan Rau itu dia ya tema kita di pagi menjelang siang hari ini. Ya, rekan Rau bagi yang baru bergabung ya, yang kita sedang membahas persoalan tentang tema di pagi menjelang siang hari ini. Bagi rekan Rau yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan juga boleh ya, silahkan kirimkan ya rekan Rau ke nomor 0822 9996105 dan hanya bisa melalui via chat WhatsApp dan SMS tentunya. Ya, ini langsung saja mungkin kita lanjutkan ya Ustazah pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini. Kepada Ustazah langsung saja nih Ustazah.
2: Ya, baik. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan untuk kita panjatkan, karena dengan rahmat karunia dan berkahnya lah kita masih istiqomah dalam keimanan sebagai seorang muslim dan juga diberikan kesehatan, kelapangan waktu dan kesempatan tentunya gitu ya di dalam melakukan amal-amal soleh yang kita harapkan kelak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan tentunya juga yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Serta lupa juga kita panjatkan doa kepada Allah untuk keluarga beliau, para sahabat dan tentunya juga seluruh kaum muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat ya, dan teruntuk sosial kita yang saat ini masih ditimpa ujian kondisi yang belum gitu ya selesai seperti di Palestina gitu, kemudian juga saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, kemudian di Suriah dan Uighur dan juga di negeri ini gitu yang saat ini terdampak ya, selain terdampak kemarin gempa yang ada di NTT, kemudian juga masih terdampak bencana banjir yang ada di Tapanuli Tengah gitu ya, Sumatera Barat. Bahkan hari ini kita juga mendapatkan kabar Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kemudian Pekanbaru juga ya, Palembang, dan lainnya gitu yang

sedang terdampak karhutlah ya, yang ya, merasakan bagaimana gelapnya gitu ya, dampak dari pekatnya asap, dan anak-anak yang menderita ispa dari karhutlah. Kita berharap semoga penyelesaiannya segera ada gitu ya, yang membuat padam ya api dari karhutlah, dan dampaknya bisa segera dicegah dan juga diatasi gitu. Karena sebenarnya kan tentu kasihan ya anak-anak itu kalau mereka mengidap ispa dari asap karhutlah yang sebenarnya bukan salah mereka, seperti itu ya, bukan kesalahan dari mereka yang membakar hutan begitu. Nah, baik, pada pagi menjelang siang hari ini, seperti tadi disampaikan di awal, bahwa topik kita pada obsesi ini adalah korupsi jalur mandiri, buah pahit komersialisasi dan sekularisasi pendidikan tinggi. Kenapa sih kita harus bahas korupsi kan gitu ya? Apakah memang dalam Islam itu ada pembahasan khusus tentang korupsi dan hubungannya dengan perguruan tinggi begitu? Nah, Islam itu kan adalah agama yang sempurna gitu ya, paripurna. Jadi Islam bukanlah hanya agama yang menuntun kita bagaimana menyembah Allah, bagaimana berzikir kepada Allah, bagaimana bersolawat kepada Nabi gitu ya. Tetapi Islam juga adalah agama yang mengajarkan bagaimana menjalin hubungan hablum minannas gitu ya, kepada sama manusia, tentunya yang terwujud di dalam berbagai macam interaksi sosial. Salah satunya adalah di bidang pendidikan gitu. Dan Islam juga adalah agama yang sangat peduli terhadap kondisi batu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola penguasa gitu ya, ataupun negara yang sejatinya harus dipandang sebagai kebutuhan dasar atau hajatul asasiyah bagi warganya, bagi rakyatnya, mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Kalau dalam Islam ini tidak boleh ada diskriminasi gitu ya, artinya pendidikan dasarnya gratis, pendidikan tingginya mahal gitu. Dalam Islam tidak seperti itu. Yang namanya pendidikan itu include di dalamnya mulai dari PAUD gitu ya, TK sampai kepada perguruan tinggi. Maka semuanya disebut sebagai lembaga pendidikan yang diwajibkan oleh Islam untuk dikelola betul-betul oleh negara. Nah, maka ketika ada praktek-praktek yang menyimpang dari syariat Islam seperti korupsi dalam dunia pendidikan, tentu ini akan menjadi urusan kita gitu ya, urusan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin itu kan punya hak kan gitu ya, dia juga punya hak sekaligus punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf gitu ya, kepada penguasa, baik itu penguasa negeri maupun penguasa-penguasa ataupun pemimpin yang berada di sekitarnya, seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa membungkam kita, tidak ada hak siapapun untuk membuat kita diam di dalam menyampaikan amar ma'ruf. Karena selama amar ma'ruf itu tegak, selama itu pertolongan Allah akan datang. Kan gitu ya. Kalau amar ma'ruf itu dihentikan, maka pertolongan Allah pun juga akan Allah hentikan. Maka sejatinya kalau kita masih ingin ditolong Allah, maka tegakkanlah amar ma'ruf gitu. Nah, ini adalah isu yang baru-baru ini kita dengar gitu ya, dari berbagai macam media sosial, bahkan ini adalah termasuk salah satu headline news gitu ya, yang banyak dibicarakan di berbagai media pemberitaan terkait dengan munculnya satu kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang rektor gitu ya, di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Dan 5 tersangka lainnya atas kasus pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Inilah memang yang kita sayangkan sebenarnya gitu ya, praktek-praktek seperti ini membuat kampus-kampus besar itu akhirnya kan menetapkan satu jalur yang kalau di dalam di dalam bahasa
kasar mungkin dikatakan nih jalur bayar gitu kan gitu ya, jalur bayar begitu. Yang tadinya kita kenal bahwa universitas negeri ternama misalnya itu sudah punya nama besar itu kan dulu itu dikenal dengan universitas yang memang masuk ke sana itu sulit, susah, ya kan? Susah gitu karena dia murni tes, iya, kan gitu. Benar. Murni tes yang diuji di sana

0: adalah intelektual, dan kemudian tadi kemampuan dari intelektual kita nanti akan dibuat dengan passing grade kan gitu ya, passing grade berapa yang mereka terima, dan disitulah anak-anak negeri itu berpacu ya kan dari sisi intelektualnya. Tapi ini cerita dulu, cerita dulu gitu, karena jalur masuk ke perguruan tinggi dulu itu kan kalau tidak tes dia adalah adu nilai rapor kan gitu ya, atau PMDK ya. Seperti itu nilai rapor. Jadi yang dari dia mulai masuk sekolah sampai di kelas akhir kalau nilai rapornya itu bagus maka dia bisa bersaing ya, kan gitu dari pintu satu lagi gitu, tidak di pintu SPMB atau apa sih namanya sekarang? PMBK kan gitu ya, SPMB seperti itu. Nah, jadi inilah yang membuat tadi perguruan tinggi itu akhirnya membukanya tadi gitu ya. Kalau di dalam sistem Islam tentu ini sangat bertentangan gitu ya. Di dalam sistem Islam tidak ada jalur bayar gitu ya di dalam membeli. Kalau bahasa saya bilang gini, kalau saya bilang ini adalah jalur beli kursi gitu. Ya kan jalur beli kursi gitu. Mohon maaf kalau bahasanya terlalu ini ya gitu. Tapi memang ya nyatanya begitu gitu, kan ya. Gitu ya. Karena jalur mandiri itu kan dia sistem pasan kursi ya, kan gitu seperti. Dan di sinilah tadi lahan yang membuka korupsi seluas-luasnya bagi apa tadi? Beberapa oknum, ini kan oknum ya, pelaku yang memang mereka melihat ini peluang yang sangat besar untuk melakukan gratifikasi, begitu. Nah, kita juga harus melihat gitu ya, bahwa kasus yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman ini bukan satu-satunya kasus yang menimpa universitas di negeri ini yang tadi tertangkap praktek gratifikasi ataupun korupsi gitu ya, yang melibatkan kerugian negara sampai miliaran rupiah gitu. Nah, dan ternyata ini adalah ini ibarat seperti pandemi yang terjadi secara sistemik gitu. Nah, karena pada sebuah data ICW dari 2006 sampai 2025 ini telah merilis gitu ya bahwa sekitar ada 60 kasus korupsi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau tadi baru Jenderal Sudirman yang diberitakan baru-baru ini kan gitu ya, tetapi sebelumnya sudah terdata ada 60 kasus korupsi di perguruan tinggi dari 188 terduga koruptor yang terlibat begitu. Nah, ini kan perguruan tinggi loh. Di sana itu orang-orang intelektual kan gitu ya, orang-orang intelektual yang kalau mereka istilahnya diserahkan kepemimpinan negeri ini harusnya mereka mampu kan gitu ya, ya karena betul. Mereka calon-calon pemimpin yang punya ilmu. Tetapi ternyata justru malah perguruan tinggi yang kita lihat hari ini yang mereka calon pemimpin yang mereka istilahnya kita nilai sudah siap kan gitu ya memimpin, tetapi punya karakter yang rapuh. Ya kan punya karakter dan identitas yang sudah hilang gitu ya sebagai orang-orang intelektual gitu, karena justru malah dari kampus-kampus ini bisa melahirkan koruptor begitu ya. Ini sangat kita sayangkan begitu ya. Nah, maka bahkan di data dikatakan 446,892 miliar rupiah total kerugian negara yang 4,4 miliarnya merupakan nilai suap gitu. Jadi bukan rahasia umum lagi gitu ya. Tadi kalau karena praktik-praktik jalur mandiri ini berani gitu ya dihargai berapa juta gitu ya seperti itu. Nah, maka kenapa tadi katakan mengapa rawan penyelewengan gitu ya? Nah, karena ternyata kita melihat gitu bahwa di dalam perguruan tinggi tadi ada pintu-pintu masuk kan gitu ya, yang tidak hanya satu masuk ke dalam perguruan tinggi negeri itu. Yang pertama ada namanya pintu pertama tadi yang kita sebutkan ada SNBP, SNBT, SPMB gitu ya. Nah, kayaknya tiap tahun namanya berganti ya. Intinya itu testing lah ya, kalau bahasa kita gitu kan. Kemudian ada kolom 2 atau pintu kedua yaitu terpusat dan relatif transparan. Nah, ini juga ada. Nah, ini biasanya juga terkait dengan tadi nilai rapor PMDK dan sebagainya. Itu kan transparan gitu ya karena ada bukti real yang ingin dimasukkan. Nah, tapi ini kolom atau pintu ketiga inilah yang membuat tadi jalur mandiri itu ada gitu. Nah, kenapa tadi katakan jalur mandiri yang pintu ketiga ini rawan karena kebijakan, kuota dan tes wawancara sangat subjektif dan tertutup. Kan kita ketika nanti sudah masuk di sebuah perguruan tinggi negeri, kalau kita tanya siapa-siapa sih yang masuk jalur mandiri kan ya, gitu ya. Itu kan kalau mahasiswanya mengaku iya kan, baru kita tahu gitu. Tapi tidak, kita tidak tahu itu gitu ya, dari mana masuknya, siapa yang akan mengurusnya. Walaupun sebagian itu sudah ada yang terbuka, tetapi kesannya masih tabu kan gitu ya, untuk diungkap secara terang-terangan begitu. Dan tidak ada standar baku dari Kemendikti Saintek terkait besaran UKT dan juga IP atau iuran pengembangan institusi. Jadi inilah yang membuka celah maklar dan godaan jual beli kursi di perguruan tinggi negeri gitu ya. Dan inilah tadi kita katakan peluangnya. Nah, maka kenapa kalau kita lihat berani sih gitu ya perguruan-perguruan tinggi negeri itu membuka jalur mandiri kan, dengan tadi sebenarnya dia adalah merupakan pintu yang rawan korupsi atau penyelewengan. Kok berani gitu? Apa yang membuat mereka berani, dan apa sih, apa memang ada undang-undang kan gitu ya, atau legalisasi hukum secara resmi dari negara boleh membuka jalur mandiri kan gitu ya, karena memang yang namanya jalur-jalur ini kan memang sesuai dengan undang-undang kan gitu, ada aturannya. Nah, kalau jalur mandiri ini tidak ada aturannya, tentu harusnya dihentikan. Tapi kalau ternyata jalur mandiri merupakan sesuatu yang muncul karena memang ada peluang dari aturan yang ditetapkan, berarti memang bukan salah dari kampusnya saja kan gitu ya, tetapi ada kebijakan yang salah kan gitu di dalam menentukan ataupun mengelola perguruan tinggi negeri begitu. Nah, maka kita lihat akar masalahnya yang pertama adalah status PTNBH gitu ya. Yang tadinya perguruan tinggi negeri itu merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola sepenuhnya oleh negara kan gitu ya, sebelumnya didanai oleh negara. Nah, maka setelah dia berubah atau beralih menjadi PTNBH yang berbadan hukum gitu ya, maka dia menjadi menjelma menjadi mesin komersialisasi gitu. Kenapa? Karena yang pertama pendidikan tinggi itu diberikan hak untuk otonomi. Nah, kalau diberikan hak otonomi, berarti kan dalam bahasa lainnya gitu, bahwa negara itu melepaskan tanggung jawabnya kan gitu ya, untuk tadi mengurusi perguruan tinggi yang tadinya adalah kewajiban dia untuk mengurusi pendidikan. Maka untuk pendidikan tinggi dia lepaskan tanggung jawabnya, menyerahkan kepada perguruan tinggi masing-masing bagaimana caranya untuk mengurusnya. Kemudian yang kedua, kampus beralih menjadi tadi ya, status menjadi PTNBH, yaitu bantuan APBN dibatasi gitu. Jadi yang tadinya misalnya 25% untuk pendidikan kan gitu ya, termasuk pendidikan tinggi, maka dipangkas 11% misalnya kan gitu ya. Apalagi sekarang dipangkas lagi untuk MBG misalnya kan gitu ya. Semakin banyak sunat-sunatan dari anggaran pendidikan yang membuat akhirnya kan pendidikan kita, tentu anggaran pendidikan itu tidak sedikit. Anggaran pendidikan termasuk anggaran negara yang paling besar. Jadi kalau anggaran pendidikan itu terus disunat sana sunat sini, tentulah lembaga pendidikan akan putar kepala kan, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan di dalam kampusnya, dalam sekolahnya, kalau ternyata negara sudah tadi lepas tangan dan memangkas ataupun memotong anggaran-anggaran pendidikan. Maka kampus akhirnya diwajibkan mencari dana operasional sendiri, mandiri dalam keuangan. Kalau kamu mau tetap kampusnya bagus, eksis, bertahan, carilah modal sendiri, iya, kan benar, gitu. Nah, iya, seperti iya. itu. Nah, kemudian akhirnya kan kampus-kampus membuka tadi ya, berpikir kalau salah satu pendapatan terbesar itu adalah dari UKT, kan gitu ya, atau uang kuliah. Maka yang dibuat adalah jalur mandiri, diubah menjadi sapi perah pendanaan kampus bernilai puluhan miliar. Kalau bahasa sederhananya begini, dari yang tadinya statusnya negeri, kemudian tadi kan menjadi PTNBH, jadi komersialisasi, akhirnya kan perguruan tinggi hari ini itu tidak berbeda dengan swasta. Kalau di swasta, cari dana itu wajar, karena kan swasta gitu ya. Tapi kalau di negeri, ini tidak wajar, karena tadi dia harusnya tadi ditopang oleh negara. Ada APBN yang mengatur sekian persen untuk besaran anggaran pendidikan. Tapi kalau swasta kan tidak, kan gitu ya. pemerintah hanya memberikan dana hibah gitu atau bantuan kepada swasta yang sifatnya juga tidak banyak. Jadi swasta itu kalau misalnya kita lihat bayaran uang sekolah di swasta itu mahal, itu wajar ya kan, karena tidak ada bantuan tadi ya, sebagaimana negeri yang ditanggungjawabi oleh negara. Karena kan kalau swasta sifatnya yayasan kan ya, gitu ya, maka yayasannya bertanggung jawab gitu. Nah kalau negeri memang tidak. Nah tetapi hari ini kita lihat perguruan tinggi negeri itu akhirnya kan gitu ya, dalam pengelolaan itu tidak berbeda dengan swasta. Maka sebenarnya memang peralihan perguruan tinggi negeri itu menjadi PTNBH tadi atau berbadan hukum itu perguruan tinggi negeri akhirnya berbasis ataupun akhirnya berbentuk swasta atau swastanisasi PTN begitu. Jadi inilah yang kita sayangkan gitu ya, di dalam praktik pengelolaan perguruan tinggi negeri kita saat ini yang pada hasilnya kita lihat tadi ada UKT kan gitu ya, kemudian ada IP seperti itu. Nah, tentu ketika kita melihat fakta seperti ini yang terjadi di negeri kita hari ini gitu ya, adanya pergeseran gitu ya, pergeseran perguruan tinggi dari yang tadinya dikelola oleh negara kemudian dilepaskan tanggung jawabnya oleh negara atau tadi berbasis PTNBH, tentu kan ada persoalan mendasar di dalamnya.
1: Iya, betul.
0: Undang-undang atau kebijakan itu juga tidak akan lahir ujuk-ujuk jadi gitu ya, tetapi sudah merupakan hasil pertimbangan kan gitu ya, kemudian keputusan yang punya dasar ataupun landasan di dalam mengambil kebijakan itu gitu. Nah, kalau kita lihat tadi apa sih yang menjadi akar persoalannya? Maka kalau kita lihat yang menjadi akar persoalannya itu adalah ternyata adanya kan gitu ya arus sekulerisasi pendidikan ya, atau fasluddin anil hayah tuh ya, pemisahan agama dari kehidupan. Pendidikan dijauhkan dari yang namanya agama. Tapi kan ada pendidikan agama. Ya, yang dikatakan sekulerisme itu bukan karena dia tidak punya agama, kan gitu ya, atau tidak ada mata kuliah agama, tetapi memberikan porsi agama hanya terbatas pada kemauan dan juga keinginan individu semata, tidak menjadi acuan kan gitu ya. Contoh misalnya kita lihat PTN-PTN negeri yang dia bukan PTAI kan ya, gitu ya, katakanlah misalnya seperti USU, UNIMED atau UI begitu ya, ITB dan sebagainya gitu, itu kan perguruan tinggi yang memang tidak berbasis PTAI, bukan perguruan tinggi agama Islam gitu. Nah lalu kita melihat bagaimana porsi pendidikan Islam di sana kan gitu ya. Tentu karena dia adalah perguruan tinggi yang sifatnya kalau bahasa kita mengatakan perguruan tinggi umum kan gitu ya, karena jurusannya adalah jurusan-jurusan umum begitu. Nah sementara kalau PTAI kan jurusannya jurusan-jurusan agama. Jadi tapi kita jangan menilai gitu ya bahwa di dalam PT umum tadi atau PTAI itu tidak terjadi sekularisasi gitu, karena tadi yang namanya korupsi itu kan tidak melihat dia PTAI atau perguruan tinggi umum kan gitu ya. Karena tadi kalau akarnya adalah sekularisasi pendidikan, ini berarti berasal dari kan gitu ya, dasar negeri ataupun dasar negara yang mengambil kebijakan itu juga sudah meyakini ataupun mengambil sekularisme sebagai akar di dalam atau pijakan di dalam mengambil keputusan suatu perundang-undangan. Nah, maka terjadinya sekularisasi pendidikan ini dalam kita lihat ada krisis PC. Sistem sekuler secara sistematis menjauhkan pendidikan dari tuntutan wahyu gitu ya. Agama sekedar pelengkap kurikulum yang minim pengaruh. Nah, kalau kita di perguruan tinggi tadi yang tidak berbasis agama kan gitu ya, lalu dikatakan misalnya saya fakultas MIPA kan gitu ya, jurusan dan segala macam kan itu hanya masuk ke dalam daftar MKDU mata kuliah dasar umum kan gitu, yang itu hanya 2 SKS atau 3 SKS gitu. Itulah sampai kita mengambil gelar sarjana kan gitu ya, itu nggak akan diulang lagi gitu. Nah, kalaupun tadi katakan di PTAI itu juga tidak berdampak secara total ataupun banyak dampaknya kepada mahasiswa yang PTAI untuk membentuk karakter-karakter mereka yang taat kepada syariah gitu, taat kepada Allah kan gitu ya. Karena tadi minim pengaruh agama tidak diperbolehkan di dalam sistem sekulerisme menjadi sesuatu yang memiliki pengaruh besar bagi seseorang. Agama harus menjadi choice, pilihan, kan gitu ya, bukan yang mempengaruhi, tetapi hanya menjadi pilihan. Kalau ingin beragama silahkan, kalau tidak juga silahkan, kan gitu ya. Maka apa dampak fatal dari sekularisme atau fasdudin al-hayah itu? Maka dalam bidang pendidikan tadi, maka pendidikan akan kehilangan fungsinya untuk mencetak manusia berintegritas dan anti korupsi. Kalau orang takut kepada Allah, kan ya, gitu ya, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dicatat oleh malaikat amalnya, tentu dia takut korupsi. Ya, ya, tapi kan yang seperti ini, inilah yang tidak ada, kan gitu ya. Belum lagi nanti kita bicara agama. Sedangkan misalnya nanti mahasiswa yang dari kajian umum gitu, bahkan dari tadi mahasiswa agama sekalipun gitu, kita misalnya ada kawan-kawan dari berbagai macam aktivis lah misalnya, ya kan, untuk ikut membantu negara di dalam membentuk karakter-karakter kepemimpinan yang kuat bagi mahasiswa, itu kan justru malah dianggap sebagai rival, gitu ya, bukan dianggap sebagai sahabat yang ikut membantu. Karena tadi kalau kita lihat kurikulum pendidikan kita tidak mampu menghasilkan kader-kader pemimpin yang berkarakter, kan gitu ya, berintegritas Islam yang kuat, yang tadinya dia mampu mencegah dirinya dari korupsi dan perbuatan maksiat lainnya. Kenapa misalnya kita tidak bekerja sama, kan gitu ya. Jangan dibuat narasi-narasi yang aneh-aneh seperti itu. Nah, karena tadi dampaknya sangat fatal, kan gitu ya. Malah tadi selanjutnya kampus justru berubah menjadi instrumen pencetak mesin industri berwatak kapitalis yang rawan korupsi. Karena tadi ketika kita menjabat misalnya sebagai seorang dosen atau jabatan apalah misalnya di kampus, kita kan akhirnya berpikir karena tadi sudah yang kita kejar adalah materi duniawi, bagaimana agar caranya kita bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya dari gelar dosen kita, kan gitu ya, atau dari gelar apalah jabatan kita, agar bisa memperkaya diri sendiri yang sudah sangat jauh dari fungsi pendidikan gitu, yang seharusnya sebagai seorang muslim atau dalam Islam itu tidak ada sebenarnya dalam Islam hubungan antara menjadi dosen, menjadi guru, kemudian menjadi kaya gitu. Itu satu yang berbeda gitu ya. Karena kalau menjadi dosen atau guru itu kan adalah dari sisi kita melihat amalnya, itu kan amalan yang memang kalaupun kita hanya dibayar dengan pahala, kita tidak boleh menuntut, kan gitu ya. Nah, tetapi beda kalau judulnya dia profesi yang memang harus dihargai oleh negara, kan gitu. Kalau memang kita istilahnya pendidik ataupun guru atau dosen yang memang dia di bawah aturan negara, katakanlah misalnya ASN, kan gitu ya. Nah, atau PNS begitu, dan juga guru-guru swasta yang memang sudah terikat gaji dengan pemerintah begitu. Maka memang tadi negara itu wajib untuk memberikan

0: merah kan ya, gitu ya. Ataupun plat negara seperti itu. Nah mungkin nanti kita lanjut lagi.
1: Ya, boleh saja. Ya baik rekan Rau, kita cedal dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di siang hari ini. Jadi rekan Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
2: 105 FM

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get mar bagas mah Boruta.
2: Get manabusi perlengkapan di Boruta, neget berbagason, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja mah Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music.
5: 105 FM.
6: Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustazah di siang hari ini. Mari kita lanjutkan Ustazah pembahasan kita kembali.
7: Baik, kita lanjut.
6: Iya, Ustazah.
7: Selanjutnya tadi kita sudah sampai ke akar masalah ya, yaitu
6: betul,
7: adanya sekularisasi pendidikan atau fasilitas ilhaya dari pendidikan yang diterapkan gitu ya oleh negara yang memang juga mabdanya atau ideologinya juga berbasis sekuler gitu ya, seperti kita di Indonesia begitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu harus menolak gitu ya atau menutup mata bahwa memang negeri kita ini mengidap penyakit sekulerisme gitu ya kan, misalnya agama dari kehidupan, karena itu terbukti dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan gitu ya, dengan keputusan-keputusan yang diambil gitu, jauh dari nilai-nilai syariat Islam begitu ya. Karena kalau kita mengatakan negeri ini adalah negeri yang Islami begitulah ya kan, tentu

Islam itu tidak akan di nomor sekian kan ya, gitu ya, tetapi dia harus menjadi nomor wahid di dalam setiap mengambil kebijakan gitu. Nah, maka sintesis yang bisa kita ambil gitu ya dari akar masalah tadi adalah bahwa ini merupakan lingkaran setan pendidikan kapitalis gitu ya. Kan sekulerisme itu yang paling menonjol di dalam ideologi ini adalah kapitalismenya ya. Karena melihat ataupun bisa membuat setiap lini kehidupan kita itu adalah lahan cuan, ya kan? Agama pun bisa jadi lahan cuan kalau di dalam praktek kapitalisme, apalagi pendidikan, gitu ya. Nah, maka di dalam tadi pendidikan yang sekuler kapitalis, maka ia akan kampus tadi atau lembaga pendidikan itu dikapitalisasi tadi kan, karena negara sudah terkesan gitu melepaskan tangannya dan kampus dijadikan sebagai ajang bisnis. Dan tadi kita bahas soal dalur mandir ya, transaksi kursi dan komersialisasi yang melahirkan ketimpangan sosial dan suburnya korupsi, sehingga yang menjadi korban atau konsumen di dalam produk kapitalis ini siapa? Tentu kita sebagai masyarakat. Mau tak mau ketika anak kita ingin kuliah, kita harus bayar UKT kan gitu ya, harus bayar IP tadi. Kalau enggak mau bayar UKT ya jangan kuliah kan gitu. Betul. Ya kan gitu, yeah. Jangan kuliah gitu. Nah, solusi kan gitu ya, karena tadi solusinya yang menjadi akar persoalannya adalah sekularisasi pendidikan itu yang melahirkan lingkaran setan bisnis pendidikan kapitalis begitu. Nah, maka kalau sudah seperti tadilah yang terjadi hari ini, maka kita harus berani membuat sebuah paradigma baru ya kan tentang pendidikan, yaitu apa? Bahwa pendidikan itu adalah haknya rakyat, siapapun dia, apapun agamanya, kan gitu ya, itu adalah haknya rakyat. Karena dalam Islam bahwa imam atau pemimpin negara itu adalah seorang ro'in yang dia bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Ini disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari gitu ya, berarti pendidikan juga adalah urusan rakyat kan gitu ya. Maka dia menjadi hak rakyat tadi yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam sistem Islam, negara wajib menjamin pendidikan dasar hingga tinggi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya. Biayanya harus bisa diberikan oleh negara gratis atau semurah-murahnya. Gak bisa gratis, semurah-murahnya gitu ya. Dan hukumnya haram dikapitalisasi ibarat tadi atau seperti layaknya produk bisnis. Karena pendidikan bukan ajang bisnis. Dia adalah hajatul asasiyah atau kebutuhan dasar. Maka tidak boleh atau haram hukumnya seorang penguasa membuat kebutuhan dasar rakyatnya itu sebagai ajang bisnis itu ya. Nah, dari mana pendanaan pendidikan yang gratis kan gitu ya, atau dia harus murah? Maka dalam Islam ya, di dalam sistem Islam yang negara itu punya yang namanya mekanisme pendanaan baitul mal. Dia bukan pendanaan yang bersumber dari pajak apalagi hutang luar negeri kan gitu ya, tetapi dia pemasukan negara yang bersumber dari banyak sekali pemasukannya, seperti wakaf kan gitu ya, kemudian ada yang namanya fa'i, ada yang namanya pos-pos kepemilikan umum. Nah, ini seperti sumber daya alam gitu ya, yang hasilnya itu kan sebenarnya di dalam pasal 33 ya, Undang-Undang 45 di situ juga dikatakan bahwa sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dan dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, tapi kalau di dalam Islam, sumber daya alam itu bukan dikuasai oleh negara, tetapi dia milik, kan gitu ya, milik rakyat dan wajib dikelola oleh negara dengan akad wakalah, perwakilan. Negara itu hanya mewakili rakyat untuk mengelolanya, dan semua hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi pendidikan gratis, kan gitu ya, kesehatan gratis. Nah, itulah bentuknya. Walaupun misalnya kayak tambang emas kan gitu ya, minyak dan sebagainya, bukan kita diberikan per keluarga misalnya emasnya per kilo gitu ya. Meskipun tidak seperti itu, tetapi

0: dikembalikan untuk kebutuhan umat, kebutuhan rakyat, seperti tadi gaji dosen, gaji guru, infrastruktur kan gitu ya, sarana prasarana, agar apa tadi tidak terjadi komersialisasi pendidikan. Nah, kemudian dalam Islam selain itu tadi pengelolaan, maka ada juga visi kurikulum yang membentuk generasi berkepribadian Islam yang tentunya ini akan menghindari generasi Muslim apa namanya menjadi orang-orang yang tidak takut korupsi kan ya. Gitu ya. Kenapa? Karena tujuan ataupun salah satu tujuan visi kurikulum pendidikan Islam itu adalah bukan sekedar mencetak pekerja atau mesin industri, tetapi menjadi hamba Allah kan gitu ya, dan juga sebagai khalifah di muka bumi. Nah, maka metode pembelajarannya itu memadukan tafaqquh fiddin, dia harus paham agama dengan memadukannya ataupun melengkapi keterampilannya, keterampilan yang dia baik itu berasal dari sains maupun teknologi mutakhir. Jadi bukan berarti kalau kita misalnya sekolah agama atau kita ngerti agama lalu dihalangi ataupun terbatas untuk belajar sains tek. Enggak, karena dalam Islam dikotomi ilmu tidak ada, kan gitu ya. Ketika kita misalnya menjadi orang yang tafaqquh fiddin atau yang faqih fiddin, maka di saat itu juga kita juga punya hak untuk menuntut ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Makanya kan kalau kita kenal nama Ibnu Sina kan gitu ya, kemudian Ibnu Firnas, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam sains tek di masanya, tapi mereka juga orang-orang yang faqih fiddin gitu. Nah, maka dalam pendidikan Islam itu akan melahirkan output, yaitu manusia-manusia yang unggul, berintegritas, agen amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, dan pelopor mercusuar peradaban dunia. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, langkah nyata yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menerapkan ataupun meningkatkan ketakwaan individu. Itu ya, kita sebagai individu sampai kepada penguasa-penguasa negeri ini harus merasa bahwa kita sedang diawasi Allah, kan gitu ya. Kemudian kita harus punya sifat juhud dan tidak mengejar materi belaka, apalagi tadi kalau kita terjun di dunia pendidikan, kan gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah adanya tadi kontrol ataupun audit dari negara. Harta kekayaan calon para penguasa atau pejabat dihitung sebelum dan saat menjabat, kelebihan yang tak wajar disita. Sebenarnya ini juga ada, cuma kan tidak berjalan maksimal, kan gitu ya. Nah, kalau dalam Islam ini tidak boleh lalai, karena ketika dia menjabat dengan sebelum menjabat, kalau hartanya tidak wajar bertambah, itu harus disita oleh negara, kan gitu. Dan kemudian yang ketiga, pengawasan masyarakat gitu ya, ada yang namanya muhasabalil hukam oleh masyarakat terhadap negara. Jadi kalau negara salah dalam mengambil kebijakan, maka masyarakat punya kewajiban tadi untuk amar ma'ruf, kan gitu ya. Kami tidak sepakat dengan PTNBH, kami tidak sepakat misalnya dengan undang-undang omnibus law, undang-undang omnibus law kesehatan misalnya, begitu. Itu adalah haknya masyarakat. Nah, karena dalam Quran surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya, artinya bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi itu ya. Jadi Allah itu akan mengawasi kita senantiasa. Dan kita lihat bagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan gitu ya pendidikan yang kita lihat caranya pertama Rasul membebaskan sebagian tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Madinah. Berarti kan pendidikan itu sangatlah penting kan gitu ya, bagi kaum muslimin, bagi masyarakat gitu. Dan juga di masa Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah atau pemimpin negara yang rutin mengaudit wali atau para pejabat negara. Jika meragukan, maka hartanya disita sebagai penghasilan tak sah. Khalifah juga menggaji guru dari tadi, dari penghasilan Baitul Mal. Maka kalau ada terjadi penyimpangan, haruslah dibuat dengan sanksi yang tegas gitu ya, tanpa pandang bulu. Dalam Islam, sanksi itu tidak boleh diskriminatif gitu ya. Keadilan itu dia harus bersifat absolut, artinya tidak tunduk pada kedudukan, kekuasaan atau kekeluargaan. Sebagaimana Rasul pernah mengeluarkan sebuah hadis gitu ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri akan memotong tangannya. Jadi siapapun yang korupsi kan gitu ya, siapapun yang melakukan kecurangan, mau dia anak siapalah begitu ya, yang namanya tadi hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, karena tadi tidak boleh hukum itu diskriminasi gitu. Nah, maka kalau kita lihat gitu ya secara sederhana dari kesimpulannya gitu, kita lihat bagaimana matriks komparasi sistem tata kelola pendidikan gitu dalam Islam dengan versus sekuler kapitalis tadi. Yang pertama dari sumber dana, di dalam sistem sekuler kapitalis maka sumber dana itu dibebani kepada rakyat gitu ya, via komersialisasi pendidikan seperti kampus tadi ya, melalui jalur mandiri, adanya UKT, IP dan sebagainya. Dalam sistem Islam, sumber dana itu ditanggung oleh negara sepenuhnya melalui kas baitul mal. Kemudian pengawasan. Nah, dalam sektor kapitalis, pengawasan ini sangat lemah. Nah, sistem otonomi tertutup, rawan maklar dan juga pungli. Kemudian kalau dalam Islam, pengawasannya itu berlapis karena tadi dibangun mulai dari ketakwaan individu, audit ketat harta pejabat oleh negara kan gitu ya, dan juga termasuk kontrol masyarakat. Kemudian output pendidikan sekuler kapitalis yang kita rasakan hari ini itu institusi berwatak bisnis kan gitu ya, berujung pada ketimpangan sosial dan juga marak korupsi. Sementara dalam Islam output pendidikannya adalah pendidikan gratis yang mencetak generasi soleh, unggul, berintegritas dan juga sebagai agen-agen pembangun peradaban gemilang. Tuh ya, jadi itulah bedanya tadi kalau kita bandingkan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di bawah naungan sekuler kapitalis hari ini. Begitu.
1: Ya, ya baik rekan Rau, kita jeda dulu dengan beberapa lagu ya, karena ini sudah di statement closing ya Ustazah. Ya, mungkin kita iklan kembali dulu. Jadi buat rekan Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rao, kita sudah sampai di penghujung acara ini ya. Mungkin kita lanjutkan untuk kesimpulan dari tausiah kita di siang hari ini. Kepada Ustazah langsung saja, Ustazah.
1: Ya, baik. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini adalah bahwa kita harus ingat gitu ya, bahwa pemberantasan korupsi dan mahalnya pendidikan tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan yang tambal sulam gitu ya, yang hanya menyentuh teknis, ya, tidak maksudnya menyentuh tadi kepada akar persoalannya. Dan negara membutuhkan perubahan yang sistemik gitu ya, melalui penerapan syariat Islam yang secara menyeluruh. Karena kan pendidikan sekuler kapitalis itu lahirnya juga dari kebijakan tadi ya, negara yang juga berbasis ataupun memakai paradigma sekuler kapitalis. Nah, kita juga harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita gitu ya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50 bahwa apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi kalau kita tentunya mengambil hukum selain daripada hukum Allah, mengurus pendidikan selain daripada yang ditetapkan dalam syariat, maka sesungguhnya dalam Quran surah Al-Maidah tadi Allah sudah memperingatkan kita gitu ya, bahwa apakah kalian memilih hukum jahiliyah atau memilih hukumku, kan gitu ya. Nah, tentunya kalau kita golongan orang-orang yang yakin kepada Allah, mendengar seruan Al-Maidah 50 akan membuat kita sadar gitu ya, bahwa jauhnya kita dari Al-Quran, jauhnya kita dari syariat Allah adalah merupakan akar gitu ya, utama dari banyaknya persoalan hidup yang hari ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas.
0: Ya, baik rekan Rao, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung program Obsesi Obrolan Seputar Sakopa Islam. Dan terima kasih banyak kepada Ustazah ya, yang telah hadir dan berbagi ilmu serta pandangan pada siang hari ini. Ya, semoga pembahasan tema kita di siang hari ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ya, mari terus menjaga amanah, menjunjung keadilan dan bersama-sama mendukung pendidikan yang bermutu serta berlandaskan nilai-nilai agama ya Islam. Betul. Dan tentunya untuk rekan Rao yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ya, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rau Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: rekan Rao suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
0: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan berbagai model dan corak serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan, dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu, 5

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, demi menjaga kebersihan tangan, beberapa orang memilih alternatif menggunakan tisu basah ataupun hand sanitizer. Biasanya kedua benda tersebut digunakan saat akses untuk mencuci tangan, seperti air dan sabun tidak tersedia di suatu lokasi. Namun apakah tisu basah dan hand sanitizer efektif untuk menyingkirkan kuman dari tangan? Dr. Wara Pertiwi, Kasubdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga menyebutkan bisa saja, walau tidak semaksimal cuci tangan pakai sabun atau CTPS, dan harus memastikan bahwa tisu basah yang digunakan mengandung antiseptik. Selain kedua benda tersebut, mencuci tangan juga bisa dilakukan tidak hanya dengan menggunakan sabun khusus cuci tangan saja. Dr. Kunchoro Adi Purjanto, MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, kembali menegaskan pentingnya kandungan antiseptik dalam sabun yang berfungsi membunuh kuman, sehingga tak masalah mencuci tangan menggunakan sabun lain seperti sabun mandi. Beliau juga mengimbau bagi semua pelaku usaha wajib untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan. Pemerintah lewat program Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS juga telah membiasakan CTPS baik di rumah maupun sekolah, seperti CTPS bersama, makan bersama, olahraga, kawasan tanpa rokok, kantin sehat, semua harus mendukung termasuk pelaku usaha. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, sebelum dan setelah makan. Kedua, setelah buang air kecil atau buang air besar di toilet. Dan yang ketiga, sebelum tidur juga termasuk disertai mencuci kaki. Serta memperhatikan untuk tidak hanya mencuci bagian telapak tangan, namun juga membersihkan sela-sela jari, punggung tangan, kuku, dan bersihkan secara menyeluruh menggunakan sabun dan air mengalir.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan.
1: Rekan Rau, madu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, mulai dari merawat kesehatan kulit hingga jantung. Bahkan madu bisa menjadi pilihan alternatif untuk pengobatan alami untuk mengatasi beberapa penyakit. Umumnya madu memiliki warna coklat muda, meskipun begitu ada juga madu yang berwarna coklat tua. Namun kandungan nutrisi dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh tidaklah berbeda. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan beberapa manfaat dan beragam penyakit yang bisa diatasi dengan madu. Yang pertama, mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi. Produksi wanita. Bahan alami ini bisa menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Madu jenis Royal Jelly mampu menurunkan dan mengatasi gejala PMS hingga menopause. Hal ini terkait kandungan antioksidan di dalamnya yang mampu melindungi organ reproduksi wanita dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Yang selanjutnya, membantu proses penyembuhan luka. Terkadang luka yang ringan bisa kamu atasi menggunakan beberapa bahan-bahan alami seperti madu. Dilansir dari jurnal The Cochrane Database of Systematic Review, terdapat 26 hasil penelitian mengenai madu dan perawatan luka. Hasilnya, cairan alami ini paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar ringan. Yang selanjutnya, mengoptimalkan kesehatan kulit dengan madu. Antioksidan yang sangat kaya bisa melindungi tubuh dari berbagai kerusakan sel dan jaringan akibat radikal bebas. Dengan begitu, kulit akan tetap sehat dan terhindar dari munculnya tanda-tanda penuaan dini. Dilansir dari Central Asian Journal of Global Health, madu juga mampu menghambat pertumbuhan kanker pada kulit. Hal ini karena adanya senyawa flavonoid dan fenolik. Flavonoid dalamnya berfungsi untuk menghambat proses perkembangan melanoma melalui penghentian siklus sel. Efek antiinflamasinya juga menurunkan risiko peradangan pada kanker yang bisa memicu perkembangan penyakit. Yang selanjutnya, mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Meskipun madu bisa meningkatkan kadar gula darah jika pengonsumsinya berlebihan, tetapi bahan alami ini juga bisa membantu kamu untuk mengontrol kadar gula darah. Hal ini karena kandungan antioksidannya yang tinggi, sehingga melindungi kamu dari sindrom metabolik hingga diabetes tipe 2. Bahkan ini merupakan pengobatan efektif untuk mengatasi ulkus kaki terkait diabetes. Yang selanjutnya, madu dapat ditingkatkan kesehatan jantung. Jantung yang sehat menjadi kunci dari kondisi kesehatan yang optimal. Mengonsumsi secukupnya bisa meningkatkan kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit jantung. Yang selanjutnya, mencegah munculnya gejala asma. Bahan alami ini terkenal dengan kemampuannya untuk mengurangi gejala terkait dengan penyakit asma. Bahkan cairan alami ini bisa mencegah munculnya gejala asma kambuhan. Pengobatan menggunakan madu juga bisa mencegah peradangan pada saluran nafas. Masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan asma oleh madu. Yang terakhir, mengoptimalkan kesehatan pencernaan. Mengonsumsinya dengan jumlah yang sesuai setiap harinya mampu membantu kamu dalam menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan antioksidan di dalamnya bisa melindungi organ pencernaan dari paparan radikal bebas yang memicu sejumlah gangguan kesehatan. Adapun jenis penyakit

yang bisa diatasi dengan madu. Yang pertama, batuk pada anak. Kedua, menurunkan risiko kanker. Dan ketiga, mengatasi jerawat. Ya rekan raw, itu dia ya manfaat dan beragam penyakit yang bisa diatasi dengan madu.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105.5 FM.
2: 난 주호진 씨가.
3: Huh? Gak like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor, dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani

melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Parawisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Ikuti nada dan dakwah kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan, dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Bulung Sikut Cafe, bawah Tor Simar Sayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Gratis untuk jamaah, ilmu yang bermanfaat, free clover honey drink, lagi draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa ya.

Usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Ya rekan Raw, kita sudah masuk ke dalam program Ketabutu Sidimpuan, Ketabutu Raw FM, Ketabu. Seperti biasa, di siang hari ini kita dalam genre Batak dan juga Tapsel. Ya, di sini ada Ica dan juga Lia ya tentunya.
1: Iya dong.
0: Yang akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Okay. Jadi buat rekan Raw yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam buat keluarga, teman ataupun sahabat, bisa hubungi kami di 0822-9999-6105. Bisa dari via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Oke rekan Raw, kita lihat dulu penelpon perdana kita ini. Aduh.
1: Ada siapa nih ya?
0: Halo, kita bawa tuh si Dimpuan.
2: Halo, kita mau Sidimpuan Lia.
0: Lia dan juga Ica Mangburu.
2: Oke.
0: Gimana kabarnya Mangburu siang hari ini yang sangat panas ini?
2: Ini panas, tapi si Mangburu sehat.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Ini mau request lagu apa nih?
0: Yang judulnya
2: Apeho Tangan Minang.
0: Apeho
1: Tangan Midaina gitu Ang Bu ya.
2: Tangan Midaina.
0: Dari siapa itu Ang Bu?
2: Dari Sotul Simarmata.
1: Sotul Simarmata. Oke. Okay. Oke, Ang Bu, lagunya ada ya. Mau salam-salam lagi?
2: Salam-salamnya buat Lia Ica.
0: Okay.
2: Semoga sehat.
0: Mm-hmm.
2: Bang Sahadan, Penjaya Natama, Bang Sarul, Ayah Jabran,
0: mm-hmm.
2: Oh Marina, Lia,
0: mm-hmm.
2: Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Berlubis,
0: okay.
2: Mama Berwarahab, Mama Habis, dan semua-semuanya lain lagi dengar aja.
0: Okay.
2: Apa Ica dan Lia.
1: Iya, oke Mang Boru. Siap, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke, okay, lanjut. Dari mana lagi nih? Ini dari via telepon dari sini boleh kita angkat ya.
0: Oke.
1: Okay. Halo, kata Patus Sidimpuan.
3: Kita Bu Tural Malisi Ica dan Lia.
0: Kita Bu.
1: Mang Borkat, kabar hari ini gimana? Panas ya.
0: Panas sekali.
1: Panas. Siang hari ini mau dengerin lagu Batak atau Tapsel ini, Bang?
3: Dari
1: Tapsel. Tumben dari Tapsel. Biasanya Batak ya. Judulnya mah yang mana ini, Bang?
3: Jendela Siboru.
1: Waduh. Lagu doang sangat aha.
0: Sangat kode.

0: atau yang dari Nova ini bang? Oh, Rafki Lubis ya. Kalau Nova itu Sinamot.
1: Rafki Sinamot. Iya, yang cowok. Okay. Dari Rafki ya. Mm-hmm. Mau salam-salam lagi bang lagunya?
2: Salam kalian berdua ya.
1: Oke bang, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu Doon Sang Akode ya. Oke, lanjut.
0: Oke, kita lihat sudah ada yang bergabung. Boleh. Ini kita angkat dulu.
1: Halo, kata Putu Sidimpuan.
3: Kita Putu Rau Ed. Ketabu.
1: Ketabu. Ini dengan siapa? Di mana ya?
3: Dengan Abang Lubis di Mandailing Natal.
1: Oke, Bang Lubis. Mau request lagu Batak Tutup Sem ini?
3: Tapsel lah.
1: Tapsel, boleh. Judulnya yang mana?
3: Borngin Nama Lungun.
1: Borngin Nama Lungun. Dari siapa ini, Bang?
3: Kalau nggak salah dari si Thomas.
1: Thomas DJ ya. Oke, Borngin Nama Lungun, Thomas DJ. Mau salam-salam lagi, Bang?
3: Salamnya buat ini dengan Lia, ya?
1: Ada Lia dan juga Ica, Bang.
0: Ica,
3: iya. Oh, dia sama Ica lah.
1: Oke, siap.
3: Buat kuru-kuru Rau FM semua lah.
1: Oke, Bang. Oke, Bang.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu ini.
1: Ini sebelum ke via chat WhatsApp, dari via telepon dulu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, boleh. Sudah dari tadi. Boleh, kita angkat dulu.
1: Oke, kita sapa dulu. Halo, kata Batu Sidimpuan.
4: Kita bu Turawet. Kita bu, Lia Ica.
0: Kita bu.
1: Ada Bang Syahrul ini ya. Kita bu, mari kita selalu.
4: Andung Ibu Rus, Campu dan Nada.
1: Andung ni Boru Syampudan.
4: The Heart Sister Simatupang.
1: Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi? Ada, Bang, ada.
4: Salamnya buat Lia sama Ica dan semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke, Bang, ku siap. Ditunggu lagunya.
4: Makasih.
1: Oke, kita bu. Adopun. Lanjut ya dari via chat WhatsApp.
0: Oke, ini kita angkat dari via telepon dulu.
1: Oh, masih ada
0: sepertinya.
1: Ya,
0: boleh ya. Halo, kita Batu Sidimpuan. Selamat siang, Ibu. Dengan siapa di mana ini?
1: Kita Bu.
5: Iya, salam kenal untuk penyiar dua ya, yang dua.
1: Iya, ini dengan Mama di mana ini ya?
5: Mama Yuni.
1: Oh, dari Mama Yuni ini. Kabarnya hari ini gimana, Ma?
5: Iya, lagu Tapsel
1: boleh. Judulnya yang mana ini?
0: Apa ini, Mama?
5: Angin sung-sung. Permintaan udakmu.
1: Waduh. Jadi, Pak, siap kita putarkan udak.
0: Siap.
1: Angin sung-sung.
0: Angin sung-sung ini dari Thomas DJ, Mama.
5: Iya.
0: Oke.
1: Ini mau
5: dikirim untuk penyiarnya ya.
0: Oke, Mama. Siap.
5: Salam kenal dari Mama Yuni ya.
0: Okay. Iya, Mama.
1: Tersimpan nomornya ini.
5: Makasih ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.
1: Iya, dari Mama Yuni tadi ya.
0: Iya, betul. Oke, sepertinya kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Ini sudah ada yang bergabung. Dari ujung nomor 8391 ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ini katanya mau request lagu Tapsel yang judulnya Jatuh Cinta dari Syafar Nainggolan. Salam-salamnya buat anggota Dapur Dawa, terkhusus orang-orang yang cantik ya. Etek semua, nih? Kakak semua, teman sejawat seperjuangan Rini dan Novita. Dan terspesial buat suami, semangat semuanya.
1: Semangat.
0: Semangat walaupun panas ya ini. Oke, kita baca kembali dari ujung nomor 30. Ini katanya Kata Batura FM. Minta lagu Batak Rombongan BBM Alani Tuak. Lagu ini khusus buat supir Supri Sambalapi di Sitamiang Gang Sempit. Dan kawan-kawan, terima kasih buat penyiar, selamat bertugas.
1: Oke. Dari chat WhatsApp tadi ya. Ini dari via telepon ada, kita sapa lagi ya. Halo, kata Batu Sidimpuan.
4: Kita bu, ada Riko di Kota Sibolga. Ini dengan kakak apa ya?
1: Kita bu, Bang Riko. Di sini ada Ica dan juga Nisa di sini.
4: Oh, iya, Bu.

0: sama KITS lah, tugas saja lah ya dari Riko yang ada di Kota Cibubur. Bagaimana cuaca di Kota Cibubur?
1: Ini panas sekali
2: bang, panas banget. Terik banget.
0: Tapi di Kota Cibubur gak dingin-dingin empu.
1: Dingin-dingin empu.
0: Mataharinya hilang.
1: Mataharinya hilang ya bang.
2: Gak kelihatan ya.
0: Iya. Kemana pergi mataharinya?
1: Oke bang, siang hari ini mau request lagu Batang di Tapsir ini.
0: Oh dari apa aja lah matahariku.
1: Matahariku ya bang ya. Ini bang Riko sedang mencari matahari ini.
2: Iwan Fals bukan itu bang.
0: Matahari ini banyak kali cikian. Ah belum juga kering-kering jadi mencari matahari. Mana bintang tamunya?
1: Bintang tamu? Maksudnya siapa
0: ini? Mana masuknya? Mana satu lagi?
1: Oh di sini ada ini ada Ica dan juga
2: ini bang. Halo.
0: Hai kak Ica kali ya. Iya
2: bang.
0: Kalau di kami kan kalau radio tetangga kami. Kami sebut itu bintang tamu.
1: Kita paham. Iya,
0: kalau baca kan? Kalau baca cibol gak itu.
1: Oke, okay, bang, okay, bang. Siap.
2: Ini matahariku ya, dari siapa nih, bang?
0: Semuanya.
2: Lagu matahariku ini dari siapa? Ini penyanyinya yang mana nih, bang?
0: Aku ya penyanyi baik semua yang mau ikutan nanti semua salam kompak ya yang di Pecah Cikudu semua salam kompak yang di Belajar yang mau ikutan nanti lah pokoknya pencakup semua salam kompak banyak kan saya berdua selamat tugas
1: okay,
0: nanti
1: bang,
0: ada dangdut kita ya
1: nanti bang ada dangdut nanti ada
0: ya tunggu lagunya
2: oke
0: okay.
1: kita bo oke, dari Bang Riko tadi ya, entah ditanya apa ya. Ini kayaknya dari Mas Putra ya, lagunya itu ya.
2: Oke, rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this is my face. Who is that?
0: Raw. This is.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garamnya sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer surat tanah pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 yang berisikan surat tanah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 514/NH/L/2025 tanggal 23 Juni 2025 atas nama pemilik Esti Fatmawati. Diperkirakan tercecer dari kompleks Sidimpuan Baru hingga Silandit dan sekitaran Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantarkan kepada nama Esti Fatmawati, alamat kompleks Sidimpuan Baru, Kelurahan Silandit. Atau dapat diantar langsung ke studio RAW FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, masih dalam program Keta Butuh Sinimpuan ya. Kita lanjut lagi bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung ya. Ini dari Opung Iqbal. Keta Butuh Sinimpuan, Keta Bo Keta Bo. Katanya ini pengen request lagu Tarpaima. Salam-salamnya buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, dan semua pendengar Rawe FM. Terspesial buat yang sedang bertugas.
1: Oke, siap ya.
0: Oke, kita lanjut lagi, masih dari via chat WhatsApp ini. Dari Bang Syahdan, Rubis di BIN 7 atau BIN 7 ya. Keta Butuh Sinimpuan, Keta Bo, Keta Bo. Ini katanya pengen request lagu Surat Narara. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Cepis di Panyanggar, Sahrul Regar, Toib di Bejorkoling, Ayo Japran di Siloting Baru, Asrul Pangkabian di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Raw FM. Terspesial buat yang sedang bertugas.
1: Oke. Siap, ditunggu lagunya.
0: Masih kita bacakan dari VC WhatsApp ini dari Bang Cepis Lubis. Dari Bang Cepis di Panyanggar ya. Katanya pengen request lagu Hati Rangga. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Toib di Pijor Calling, Mr. Kumbang di Puja, Udah Sah dan Lubis di BIN 7, dan terspesial buat karyawan Dawa Market yang selalu setia di 105 Raw FM. Terima kasih Lia. Aduh, dan juga Ica. Oke, ditunggu lagunya.
1: Ini dari via telepon, ini masih ada ya, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Keta Butuh Sinimpuan.
2: Keta Butuh FM.
0: Keta Butuh Ketabo. Ketabo.
2: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam, ada Bang Ricardo ini.
2: Aduh.
1: Mau request lagu apa nih Bang ya?
2: Apa kabar? Oh. Ini berdua.
0: Kabar baik ya Bang.
1: Iya, baik dan sehat alhamdulillah. Nah, ini apa sendiri gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah. Lagi rumit.
0: Aduh.
1: Iya di sana ya.
0: Biar enggak rumit, ini mau lagu apa nih Bang?
2: Request lagu apa yang kemarin?
0: Apa tuh?
2: Dongan Matua ya?
0: Dongan Matua.
1: Iya, Dongan Matua. Yang duet itu ya Bang ya?
2: Iya, biar duet sama Lia.
0: Ini Eni Sinaga ya, iya, duet betul. Dengan Rizal Nainggolan.
2: Kalau enggak gini, lagunya yang Sada, apa sih lupa sih lagunya
0: si. Sada Hub kan?
2: Ini aja deh, nanti ribet udah muasar.
1: Juga Bang ya, ini makan waktu juga nanti untuk
0: iya,
1: ajan.
0: Iya betul, ya. Oke ini salam salam untuk siapa nih Bang?
2: Pertama diputar karena mau ajan.
1: Oke deh. Mau salam-salam lagi Bang lagunya?
2: Buat Ica, salam kenal.
0: Aduh, salam kenal juga Bang.
2: Ya buat Lia aja deh, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Jadi muslim
1: amin,
2: yang solihadin ini berdua ini.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, lanjut lagi dari via telepon ya, ternyata masih ada ya. Siapa lagi dari via telepon? Halo, Keta Butuh Sinimpuan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mau ajan Lia.
1: Iya, Mbak ya, Mama.
3: Mau ajan Ica.
0: Iya, Mama.
1: Mau request lagu apa ini, Mama?
3: Lagu Kutulis di Langit.
1: Kutulis di Langit.
3: Dari Kipri Kade ya.
0: Oh, oke, okay, Mama. Kita cek
3: dari
0: ya, ada.
3: Kipri Kade itu.
1: Ntar mau kita cek yang dari Kipri ya. Ini mas salam-salam lagi ya,
3: salam-salam. Ya. Salamnya spesial buat Lia dan Ica. Semoga sehat selalu. Amin. Jangan lupa banyak.

0: Mama Rizky Detur. Dan semua yang lagi denger aja lah ya.
1: Oke, Mama.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ditunggu lagunya mamaku. Oke ya. Ini kita satu lagi dari via telepon ya, ternyata masih ada. Kita angkat aja.
1: Oke, terakhir ya, karena udah mau azan.
2: Halo, ketabo tuh si Dimpuan.
3: Ketabo.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Taufik si Manare.
2: Oh iya iya, Bang Taufik ya. Kemarin siapa ya namanya, lupa ya.
3: Si Manare.
2: Oh iya, oh iya. Mau request lagu.
3: Si Manare dari mana?
1: Dari mana
2: dari
1: tuh Bang?
2: Dari mana nih Bang? Gak tahu ya.
3: Dari sana lah.
2: Oh. Astaga. Oke Bang, mau request lagu apa ini?
3: Sama kayak Gia gitu loh. Marganya maksudnya.
2: Oh. Oke deh Bang,
3: si Manare ya. Gak tanya si Manare gitu.
2: Iya deh.
3: Mau request lagu lah, ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng.
2: Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng, mau lagu mana ini?
3: Dari yang semalam itu, yang Hani Nasuti.
2: Oh iya, Hani Nasuti yang janji Bang ya.
3: Janji-janji palsu.
2: Iya. Mau salam-salam lagi Bang lagunya? Singkat saja.
3: Salam
2: ya.
3: Salam buatnya. Siapa Lia sama?
2: Ada Ica.
1: Ada Ica, Bang.
3: Ica di dinding ya.
1: Aduh.
3: Siapa sih Ica atau si Nisa?
1: Nisa nama sama, nama
3: oh, Nisa,
1: aslinya Bang, tapi panggilannya Ica gitu.
3: Iya. Oh, banyak dong namanya ya, sama kayak sama kita ya, barangan.
1: Kok sama?
3: Iya, namanya banyak.
1: Oh.
3: Nisa Ica gitu.
1: Oh. Oke, okay, Bang.
3: Juga banyak namanya.
1: Iya, betul.
2: Iya deh.
3: Pokoknya salam buat semua lah, nikmati hidupmu gitu aja.
1: Aduh, iya betul.
3: Siap, okay, bang, thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam Bang, ditunggu lagunya.
1: Aduh, berbalik-balik nih ya salamnya.
2: Kita lanjut lagi ke lagu ya. Ini nanti juga karena bakalan ada waktu untuk azan asyar ya. Dan mungkin juga
1: sekali.
2: Lagunya ini enggak terputar semua ya. Kita mohon maaf aja ya.
1: Iya, kita lihat nanti ya.
2: Iya, kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM
1: Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan senantiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tuang tiang agama.
4: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
4: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendarat dan tiba di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 4 September 2026 pagi. Tiba di Bandara Pinang Sori, kehadirannya disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Denram 023 Kawal Samudra Letkol Iwan Budiarso serta unsur Forkopimda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kedatangan ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah Tapteng pasca bencana ekologis. Usai penyambutan, beliau dan rombongan langsung bertolak ke Kota Bertuah Barus menaiki helikopter Super Puma ASL-332L2. Kunker ini mendapat pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden atau PASPEMPRES dibantu prajurit Kawal Samudra 023 Kawal Samudra. Informasi yang dihimpun, Wapres berkunjung ke SMA Negeri 1 Barus. Di sana beliau menyerahkan bantuan sarana dan prasarana juga perlengkapan sekolah bagi para siswa. Rencananya dalam kunker tersebut, Wapres juga akan berkunjung ke Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian.scb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya, atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer surat tanah pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 yang berisikan surat tanah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 514/NH/L/2025 tanggal 23 Juni 2025 atas nama pemilik Esti Fatmawati. Diperkirakan tercecer dari kompleks Sidimpuan Baru hingga Silandit dan sekitaran Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantarkan kepada nama Esti Fatmawati, alamat kompleks Sidimpuan Baru, Kelurahan Silandit. Atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih. Rao.
1: Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Bulung Sikut Cafe bawah Tor Simar Sayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Gratis untuk jamaah, ilmu yang bermanfaat, free clover honey drink, lagi draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa ya.

0: sini buat.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hari Kerah, selamat sore bareng sama Laila selama 1 jam ke depan, tepatnya di formasi pukul jam 17 lewat ya, yang bakal nemenin sore kamu pastinya di 105 FM. Buat Hari Kerah yang ingin request lagu favoritnya di lagu dangdut, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Sayang dari Gita Yubi. Disalam buat semua pendengar FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request sore bersama Ra FM.
2: Halo, request sore bersama Ra FM. Dan siapa dirimu?
1: Dengan Laila, Bang.
2: Oh, Laila.
1: Iya.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Abangnya gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang?
2: Ije Trisnawati, Aku Cinta Padamu.
1: Aku Cinta Padamu. Oke. Oke, Bang.
2: Ya, salamlah buat bundaku, Mama Lubi, buat adikku Laila dan buat semua sekalian lah. Kasih.
1: Oke, Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Saya Iwan Plester dari Kampung Salak, mau request lagu Goyang Dumang, titip salam untuk Uda Nasti, Kuku Kambing, Paniku Kubima, Nasrul Ekstra Joss, dan Wak Nustrisari. Semangat kerjanya, terima kasih. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Riko Sore bersama Ra FM. Iya, Riko Sore, Bang. Gimana kabarnya?
3: Big Mac ya.
1: Gimana, Bang?
3: Kabarnya kabur.
1: Kabur? Kenapa kabur
3: kabar
1: nih?
3: Kabar kabur.
1: Kok kabur?
3: Kabur. Ya ampun, ya udahlah baik aja lah.
1: Waduh.
3: Oh, mau request lagunya itu dong, lagunya Laila, lagunya apa namanya? Minta Kawin.
1: Minta Kawin dari siapa tuh, Bang?
3: Erya Susan.
1: Minta Kawin ya, Bang, ada judulnya?
3: Iya, Minta Kawin.
1: Dari Eri Susan. Oke, Bang. Disalam buat siapa ini lagunya?
3: Buat semua aja lah yang dengar, Laila.
1: Oke, Bang.
3: Oke, thank you, Laila. Canggung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Dari Bang Cepis di Panyanggar, mau request lagu Cup Bibir Dikecup Berdiri Si Bulu Rama. Aduh. By Remix ya. Salam-salam buat yang lagi dengar aja. Makasih, Laila. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Setelah iklan berikut ini, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
4: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
5: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas on Eda.
4: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
5: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
4: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
5: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
4: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
5: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di Borunta naget berbagason.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan, dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Bulung Sikut Cafe bawah Tor Simar Sayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Gratis untuk jamaah, ilmu yang bermanfaat, free clover honey drink, lagi draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa ya.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian dosa-dosa besar pada kesempatan ini akan membahas tentang dosa sihir. Semoga pembahasan ini sebagai bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, praktek sihir telah menyebar di tengah-tengah umat Islam. Praktek perbuatan dosa besar ini benar-benar meracuni akidah umat. Bahkan banyak tontonan-tontonan yang disuguhkan kepada masyarakat luas berbasis sihir. Praktik kotor tersebut bukan hanya disuguhkan untuk orang dewasa, justru anak-anak pun bebas menikmati acara-acara sihir. Selain itu, praktik sihir pun semakin menyebar luas melalui kedok pengobatan alternatif dan nama tabib. Praktik sihir menjadi sebab rusaknya bangunan masyarakat dan merobohkan sendi-sendinya. Dengan sebab sihir tersebut tersebarlah permusuhan, penodaan kehormatan, terbunuhnya orang-orang yang baik, dicurinya harta benda, belum lagi dalam perbuatan tersebut mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepadanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim mengetahui tentang hakikat sihir sebenarnya dalam agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, secara bahasa, sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi dan khayalan atau ilusi, sehingga bukan hakikat sebenarnya yang nampak, serta sifatnya pun terselubung dan menipu. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, sihir adalah ikatan tali temali, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini memiliki hakikat. Di antaranya ada yang dapat menyihir seseorang hingga tak dapat mencampuri istrinya atau memisahkan pasangan suami istri atau membuat salah satu pihak membenci yang lainnya atau membuat kedua belah pihak saling mencintai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan istilah syariat, maka sihir terbagi menjadi dua makna. Pertama, sihir berupa puhul-puhul dan mantra-mantra. Maksudnya adalah bacaan-bacaan dan mantra-mantra yang dijadikan perantara oleh tukang sihir untuk minta bantuan para setan dalam rangka memberi kemudorotan, memberi bahaya kepada orang yang disihir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tukang sihir tidak akan mampu memberikan mudarat, bahaya dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kedua, sihir berupa obat-obatan atau jamu-jamuan yang berpengaruh terhadap orang yang disihir, baik secara fisik, mental, kemauan, maupun kecondongan, sehingga didapati orang yang disihir tersebut berpaling dan berubah dari kebiasaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan mempersembahkan peribadatan tertentu kepada setan, maka seseorang bisa mendapatkan bantuan setan untuk mendapatkan hal-hal tertentu yang diinginkannya, seperti menceraikan antara sepasang suami istri, menjadikan seorang benci kepada selainnya atau sebaliknya, menjadikan seseorang mencintai orang lain, menyebabkan timbulnya suatu penyakit pada seseorang, mengelabui pemandangan, dan lainnya. Tetapi semua itu tidak bisa terwujudkan tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam dunia sihir banyak jenis sihir yang berkembang. Di antaranya adalah pertama, teluh, merupakan ilmu setan untuk mencelakakan orang lain atau pihak lawan. Kedua, sihir mahabbah, yaitu penarik cinta atau pelet. Bentuk sihir ini disebut dengan istilah at-tiwalah, yaitu sesuatu yang digunakan seorang wanita agar selalu dicintai suaminya. Perbuatan ini adalah syirik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiwalah adalah syirik." Ketiga, susuk. Susuk adalah jarum emas, intan, dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam kulit, bibir, dahi, dan sebagainya disertai mantra agar tampak menjadi cantik, tampan, menarik, manis, dan sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sihir termasuk perbuatan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, sihir menggunakan setan, bergantung kepadanya dan mendekatkan diri dengan segala apa yang mereka inginkan agar mereka berkhidmat kepada tukang sihir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair berkata, setan tidak memiliki tendensi apapun dari mengajarkan sihir selain agar manusia berbuat syirik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, alasan kedua sebab kafirnya pelaku sihir adalah karena dalam dunia sihir terdapat pengakuan mengetahui perkara gaib sebagai wujud menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari kekufuran dan kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para tukang sihir selalu melahirkan nama-nama baru untuk diri mereka dengan tujuan utama mengelabui umat manusia. Nama-nama itu disesuaikan dengan cara mereka melakukan sihir dan diberikan dasar-dasar logika agar bisa diterima orang banyak tanpa mengetahui bahwa yang sebenarnya mereka lakukan, adalah hasil penghambaan kepada setan. Karena secara teoritis semua agama menolak bermitra dengan setan, walaupun pada hakikatnya semua agama selain Islam bermitra dengan setan. Di antara nama-nama tukang sihir di masa kini adalah dukun, orang pintar, ahli hikmah, ahli supranatural, ahli hipnotis, paranormal, mentalis, energi healer, spiritualis, metafisikian, tukang sulap, magician, dan istilah-istilah menjebak lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa besar sihir. Semoga pembahasan ini membuka mata kita akan bahaya sihir, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala praktek sihir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
0: Sesungguhnya, kejujuran itu menuntun kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apapun yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar. Jika kenikmatan menghampirimu, jangan pernah berhenti bersyukur walau sedikit. Kebahilan itu kehinaan, kepengecutan itu kekurangan, kefakiran mengurangi kecermatan bertindak orang pintar. Orang miskin asing di kampung sendiri. Sikap lemah adalah malapetaka, kesabaran adalah keberanian. Bergaullah dengan manusia sebaik mungkin. Sekiranya engkau meninggal dunia setelah itu, mereka pasti akan sedih dan merasa kehilangan. Jika engkau tetap bersama, mereka pun akan menyayangi dan mencintaimu. Apabila engkau menang melawan musuh, jadikanlah ungkapan maafmu sebagai tanda syukur atas kemenangan.

Manusia paling lemah adalah mereka yang tidak dapat mencari teman. Lebih lemah lagi, orang yang menyia-nyiakan orang baik di antara mereka. Jika seseorang terpesona dengan indahnya dunia, keindahan yang lain tidak terasa. Dan jika dunia meninggalkannya, dia akan kehilangan kebaikan-kebaikan dirinya. Balaslah temanmu dengan perbuatan baik, balaslah kejahatannya dengan pemberian. Siapa yang merasa memiliki, akan sewenang-wenang. Siapa yang menyimpan rahasianya, akan merasakan ketenangan. Membiarkan kejahatan orang lain sama saja seperti melakukannya. Bahkan baginya dua dosa, dosa perbuatan itu sendiri dan dosa

0: 시기권.
1: Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan, dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu, 5 September 2026, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Bulung Sikut Cafe, bawah Tor Simar Sayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Gratis untuk jamaah, ilmu yang bermanfaat, free clover honey drink, lagi draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa ya. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doma ligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Itulah ceritaku. Tapi sekarang aku sudah merelakannya dan aku akan selalu mendoakannya.
1: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer surat tanah pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 yang berisikan surat tanah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 514/NH/L/2025 tanggal 23 Juni 2025 atas nama pemilik Esti Fatmawati. Diperkirakan tercecer dari kompleks Sidimpuan Baru hingga Silandit dan sekitaran Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantarkan kepada nama Esti Fatmawati, alamat kompleks Sidimpuan Baru, Kelurahan Silandit. Atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

كساء إنسبيراتيف صاحبة.

kenikmatan dunia setelah harta melimpah ruah. Dia pun berkata kepada mereka, "Wahai gubernurku, apakah engkau tidak puas hidup seperti diriku ini?" Mereka menjawab, "Amirul Mukminin, kota tempat kami hidup sangat susah. Makanan seperti yang kau makan di sana tidak dimakan sama sekali. Sementara kami hidup di pedalaman, kami harus makan makanan yang mereka makan." Umar merunduk, merenung dan berpikir. Dia kemudian mengangkat kepalanya lalu memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk makan siang dan 1 ekor kambing untuk makan malam keluarga mereka. Dia pun menambah gaji mereka. Setelah itu Umar berkata, "Wahai Tuan Gubernur, ingatlah, buatlah kenyang orang-orang dan berikan makan seluruh keluarganya. Jika engkau terlalu menyulitkan mereka, akhlak mereka akan menjadi buruk dan mereka tidak akan kenyang." Kala itu Umar mendirikan gudang tepung yang di dalamnya terdapat kurma, kismis, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dia juga membangun sebuah pos yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang menyediakan perbekalan dan minuman bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Tidak hanya itu, Umar pun membangun sebuah rumah untuk istirahat orang-orang yang pergi haji, pergi umrah, atau berziarah ke masjid Rasulullah. Benar-benar membuat sedih hati Amirul Mukminin dan membuat kesabarannya hilang adalah perubahan yang menimpa para wanita muslimah setelah gaya hidup mewah merajalela. Suatu malam, dia melakukan ronda di Madinah. Dia mendengar seorang wanita mendendangkan sebuah lagu. "Adakah jalan untuk mendapatkan arak yang bisa kuminum? Atau adakah jalan untuk mendapatkan cinta Nasar bin Hajjaj?"

Keesokan harinya, Umar memerintahkan kepada orang untuk mencari tahu tentang Nasr bin Hajjaj. Orang-orang pun membawa Nasr menghadap Umar. Ternyata dia memang lelaki yang memiliki rambut paling bagus, wajah paling tampan. Umar pun kemudian memerintahkan untuk memotong rambutnya. Ketika rambutnya telah dipotong, keningnya menjadi terlihat sehingga wajahnya terlihat semakin tampan. Umar merasa resah. Lalu dia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di bumi Madinah." Yang terjadi kemudian adalah Umar mengasingkan lelaki itu ke Basrah agar tinggal dan bekerja di sana. Dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk memberikan ganti rugi untuknya dan memperbaiki kehidupannya. Pada malam berikutnya, Umar keluar untuk melakukan ronda seperti biasa. Dia tidak lagi mendengar suara wanita yang kemarin gandrung terhadap Nasr bin Hajjaj. Dia mendengar suara beberapa wanita bercakap-cakap. "Siapakah pemuda di Madinah ini yang paling tampan ya?" Salah satu mereka menjawab, "Abu Zib." Umar sungguh sangat heran. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada para wanita Madinah? Ada apa dengan mereka? Bagaimana dia bisa menyelamatkan wanita-wanita itu dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kemewahan dan pengangguran?

Esok harinya Umar duduk bersama Ali, bercerita, kemudian mengutus Ali agar menemui Abu Zib. Ternyata sosok yang diperbincangkan yang paling tampan di Madinah. Demi Allah, kamu memang benar-benar serigala untuk mereka, begitu kata Ali ketika melihatnya. Dan Umar berkata, demi Allah, kamu tidak boleh lagi tinggal di tanahku ini. Abu Zib menjawab, kalau engkau memang merasa harus mengasingkanku, asingkanlah aku ke tempat Nasr bin Hajjaj. Umar kemudian mengirimnya ke sana.

memberikan harta untuk mencukupi kebutuhannya dan memberikan ganti rugi secukupnya. Umar pun mulai menyelidiki hubungan antara Nasr bin Hajjaj dan perempuan yang tergila-gila kepadanya tersebut. Perempuan itu takut kepada Umar sehingga dia mengirimkan surat. Katakan kepada imam yang ditakuti keputusannya, apa hubunganku dengan Anrak atau Nasr bin Hajjaj? Ketika Umar mengetahui bahwa wanita itu adalah wanita baik-baik, dia mengirimkan pesan untuk wanita itu. Aku tahu bahwa engkau adalah wanita baik-baik. Aku tidak mengasingkan Nasr bin Hajjaj karenamu. Namun aku mendengar kabar bahwa dia masuk ke rumah para wanita dan engkau tidak termasuk di antara mereka. Segala puji bagi Allah yang telah mengekang hawa nafsu.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Yang jelas sekarang ini itu demikian tingginya dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang non televisinya, yang panggung, yang ditonton langsung.
1: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Den Baguse Ngarso.

0: saya mengenal itu dia adalah mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVRI itu. Dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
1: Dan Bagus Singarso yang seniman itu toh, Mas?
2: Iya, betul.
1: Ya, setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya, cukup dikenal di masyarakat.
3: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Den Bagus Singarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi termasuk ketoprak menjadi sangat jarang dipentaskan.
4: Nah itu secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain. Daripada saya hanya sekedar menyalahkan, saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu. Dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
3: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan, baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya, karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan, diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga, peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.

0: kan, Rao? Siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
3: Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Dengan tema, Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Bulung Sikut Cafe, bawah Tor Simar Sayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Gratis untuk jamaah, ilmu yang bermanfaat, free clover honey drink, lagi draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa ya. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.
5: Insan Edukasi, Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA. Kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
6: Kebetulan orang tua saya tuh dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus tuh Bun. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau, saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh, saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik harus nyalain lampu dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
5: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
6: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat telur ayam itu, telur pite. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pite gitu. Terus pakan ini ngobani komplit itu saya sendiri.
5: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantu sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia kedoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Bagusengarso?
6: Di TV TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman kedoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot apa kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama, apa sinetron, apa-apa. Mbok kowe nyoba nggawe naskahe, saya bikin, saya tunjukkan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Nah, terus lama-lama kalau buku sekarang dibikin peran-peran sing ajek, sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki saya, cenderung kiwah-kiwi Mas Udi. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Yuk, kayak saya ini karek kayak jenuh. Wangunnya biye ya kan, tidak ada standarnya wangunnya biye. Yuk ketemu itu.
5: Terpilihlah nama Den Bagusengarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: Si sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Nah, ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa gaduh. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma saya beli buku mengenai Cheng Ho, saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa, tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Cheng Ho dulu seperti apa. Baru tahu lalu bikin naskah dari baca, dari tanya, saya lalu punya kreativitas bang. Oh menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal. Gitu.

Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan

0: dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah, itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan edukasi. Sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi sebagai seniman, entah pelawak, main kedoprak, drama. Namun menurutnya, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh justru bukan berupa piala atau tropi. Prestasi tertinggi bagi Pak Susilo adalah kemampuannya menghilangkan rasa minder dan juga kemampuannya menghilangkan gagap. Sebab Pak Susilo sempat merasa minder saat situasi ekonomi keluarganya menurun karena perusahaan batik ayahnya jatuh. Dan Pak Susilo juga gagap bicara pada masa sekolah. Meskipun begitu, di dunia teater, Pak Susilo juga pernah mendapatkan kejuaraan lomba drama dan festival pertunjukan rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya terbentur kekuatan fisik, pernafasan, dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
1: Saya pernah baca bukunya Kuncoro Ningrat apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan lah. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Enggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan istilah mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: Insan edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi, seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang masih mengancam sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menerbitkan instruksi peringatan dini dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah mitigasi serta kesiapsiagaan bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragi menyampaikan, berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD, Sumatera Utara memiliki 4 jenis potensi kejadian bencana. Cuaca ekstrim menjadi kejadian bencana yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan Tuahta pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Sumut di lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat 4 September 2020. Terkait kesiapan anggaran dan sarana, BPBD Sumatera Utara mengalokasikan pemeliharaan rutin serta pengadaan armada secara bertahap setiap tahunnya. Langkah tersebut juga didukung dengan penguatan peralatan operasional untuk menghadapi kondisi darurat. BPBD Sumatera Utara juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman harian sdb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: Radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendarat dan tiba di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 4 September 2026 pagi. Tiba di Bandara Pinang Sori, kehadirannya disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Denram 023 Kawal Samudra Letkol Iwan Budiarso serta unsur Forkopimda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kedatangan ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah Tapteng pasca bencana ekologis. Usai penyambutan, beliau dan rombongan langsung bertolak ke Kota Bertuah Barus menaiki helikopter Super Puma ASL-332L2. Kunker ini mendapat pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden atau PASPEMPRES dibantu prajurit Kawal Samudra 023 Kawal Samudra. Informasi yang dihimpun, Wapres berkunjung ke SMA Negeri 1 Barus. Di sana beliau menyerahkan bantuan sarana dan prasarana juga perlengkapan sekolah bagi para siswa. Rencananya dalam kunker tersebut, Wapres juga akan berkunjung ke Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian scb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

hadirkan Raul ya kembali menyapa ruang dengarkan Raul di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self care bukan egois tapi bisa jadi cara menghargai diri. Rekan Raul, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian, tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia, untuk menjaga dirinya sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Rao, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

0: Kata Mutiara, karya Michael Montaigne, seorang filsuf dari Perancis. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menjauhkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut bukanlah penghalang dari keberanian, tetapi keberanian kita didasarkan atas sikap berani untuk mencoba melakukan sesuatu.

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: Rekan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan ia membuktikan bahwa aku keliru aku hanya

0: Rekan Rau, banyak orang beranggapan bahwa waktu tidur yang ideal adalah sebelum tengah malam atau sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu tidur yang memasuki pukul 24 sudah dianggap kurang ideal karena mengurangi durasi tidur dan kemungkinan besar membuat Anda terbangun pada waktu yang lebih siang. Waktu tidur yang ideal tidak selamanya sebelum pukul 24 atau pukul 12 malam. Beliau mengatakan, berdasarkan penelitian terbaru, tidak apa-apa untuk tidur larut malam, untuk tidak tidur sebelum pukul 24 atau 12 malam. Namun kamu perlu memahami 4 komponen dari tidur yang sehat, yakni kuantitas atau waktu tidur yang cukup, kualitas tidur yang bagus, tidur sesuai dengan jam tubuh, dan jadwal tidur yang konsisten. Artinya, apabila kamu sering tidur lebih dari pukul 24 atau 12 malam, ataupun night owl, tidak ada gunanya untuk mencoba tidur lebih awal. Sebab waktu tidur tersebut jauh berbeda dari waktu tidur yang sudah diatur oleh tubuh. Selain itu, waktu tidur yang berbeda dapat mengganggu jadwal tidur yang sebelumnya sudah konsisten. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kamu mencoba untuk tidur lebih awal, yang ada kamu malah frustasi karena tidak tertidur. Alhasil kamu akan mengira sedang mengalami masalah tidur, padahal kamu hanya tidur di waktu yang salah dan berbeda dari tubuhmu yang sudah terbiasa. Beliau mengungkapkan penelitian lain yang ia telah mengatakan bahwa waktu tidur yang teratur jauh lebih penting daripada durasi tidur kamu.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Rekan Rao, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone, membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, Rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair. Dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.

Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

what you only want for everybody, yeah.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi, sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi gak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya syarat menjadi bagi Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang, tapi sebagai Muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya Muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada Tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukaddimah ya, kita belum mulai. Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata.

rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau enggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini enggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Nah, terus menurut standar iman gak bagus, itu otomatis akan gak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya, Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya tuh? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke ngojol langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang. Untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal. Tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. <Okay. laughs> Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak.

Empat poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan empat ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. Lima ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina, satu. Okay. Wa yuzakkikum, dua. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba, tiga. Wal hikmah, empat. Lima. Wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan tuh punya tiga arti, present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang enggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah enggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115.
Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf saya terlalu cepat enggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance, ya TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu, artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi, korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu, sholat. 2, zuhur. 3,
asar. 4 maghrib, 5 isya. Oke, okay, rumus hitungannya 24434, oke. Okay? Rumus bilangannya 24434. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, okay. Pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, okay. Sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah. Jazakallahu khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama, yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, okay. Ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah, kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Okay? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya akhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak. Bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan
kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuman beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau 7:30 ke 5:30, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya fa'idha faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya? Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustaz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat maaf terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya, sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid.
Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan, coba sehari ini saja. Rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya? Kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu ya. Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah ke

lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum komat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitaba, ini wal hikmah, ini barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, sholat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam, waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam, Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? Ya, lohor, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya, min husni, harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat, bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu dari ke siang itu tengah hari bagaimana hasilnya. Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat, itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq.

Paham kan? Dan di antara manusia ada yang akhiratnya, padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari ngerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan? Anda kalau tugas keluar kan, apalagi ke luar negeri kan hukumnya beda, bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama, baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia, pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya, kalau nggak ke surga ke, nah itu, ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu, pekerjaan jadi ibadah nggak? Tadi niatin ibadah nggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah nggak? Kalau ibadah, Anda nggak mungkin berbuat kriminal. Anda nggak mungkin berbuat maksiat. Nggak mungkin nipu, nggak mungkin nyogok. Nggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Nggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis aja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat. Ya, kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu, seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib. Wa bashir al-mu'minin.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain adalah atas bimbingan ilham dan wahyu dari Allah. Salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan tentang kejadian-kejadian di masa depan yang ternyata hal itu benar-benar terjadi. Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kenyataan pada masa kini untuk Anda. Yang pertama, kabar tentang golongan-golongan sempalan yang menyimpang. Ada banyak hadis yang mengabarkan tentang adanya kelompok yang keluar dari manhaj Islam. Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam hadis yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, di akhir zaman akan muncul kaum yang dinamakan Rafidah, mereka akan menentang Islam. Hal ini kemudian menjadi nyata dengan munculnya kaum Syiah yang sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, yang juga dikenal dengan Syiah Rafidah atau Syiah 12 Imam. Contoh lainnya juga seperti Syiah Nusairiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Selain itu, ada juga hadis yang menceritakan tentang kesesatan Khawarij. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang muda usia dan lemah akal. Mereka berbicara dengan pembicaraan yang seolah-olah berasal dari manusia terbaik. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah meluncur dari busur. Apabila kalian bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka berpahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan ternyata, di zaman sekarang, banyak kelompok yang menamakan Islam, hafal Al-Quran, mempunyai semangat yang tinggi, tetapi menimbulkan kerusakan dengan mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka, bahkan sampai menghalalkan darah sesama kaum muslimin di luar mereka. Kemudian yang kedua, kaum Arab yang bermegah-megah dan meninggikan bangunan. Pendengar, salah satu kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas adalah negara-negara Arab yang berlomba mendirikan bangunan yang megah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, dan kau menyaksikan orang yang tidak memakai sendal, telanjang dada, miskin, menggembala kambing, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dan siapakah para penggembala, orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Dan sekarang, kita bisa lihat bagaimana negara-negara Arab terdapat bangunan yang tinggi dan megah. Bahkan Dubai kini memiliki bangunan tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya pembunuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, kiamat tidak akan terjadi kecuali ketika banyaknya harj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah harj itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, pembunuhan. Begitu nyata hal ini di zaman sekarang, sampai-sampai berita mengenai pembunuhan di media massa seolah menjadi hal yang biasa. Perang antar negara, perang antar geng, pembunuhan massal di sekolah, pemboman tempat umum adalah hal-hal yang biasa kita dengar hampir setiap hari di media-media kita. Kemudian yang keempat adalah berkuasanya sistem riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penerapan riba di akhir zaman akan mengglobal sehingga tak ada seorang pun yang akan selamat dari debunya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, sungguh akan datang pada manusia suatu masa, tidak seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debunya. Mari kita perhatikan bagaimana sistem ekonomi yang berdasar riba ini telah menjelma menjadi sistem ekonomi global, menjadi sistem ekonomi dunia, dan tak seorang pun di muka bumi ini yang tidak terkena imbasnya. Yang kelima, munculnya nabi palsu. Pendengar, sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi dan mengklaim bahwa dia mengajarkan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang artinya tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah bermunculannya pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang masing-masing mengaku sebagai Nabi. Itulah pendengar 5 kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kenyataan pada masa kini. Semoga menambah wawasan keislaman dan menjadi i'tibar pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.